Ya, bersama dengan Desi Ratnasari, Tenda Biru, sebuah lagu di era tahun 90-an. Ya, ada kiriman daripada Bro Junaidi, katanya untuk jururawat di Hospital Kuala Belait. Semoga sehat, senyum selalu, Bro Junaidi di Kuala Belait. Terima kasih Bro Junaidi. Seterusnya ada kiriman selamat hari jururawat sedunia untuk sepupu yang dicintai, Narul Ashikin Rosli, yang bertugas di Suri-Suri Begawan Belait. Semoga amalannya menjadi berkah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kiriman daripada Sa' Dato Sa'diah, Bukit Beruang Tutong. Ya, Suri Aniwati, semoga sehat katanya. Harmon FM, kesukaan-kesukaan ramai. Terima kasih, semoga bis kita semua ceria. Terima kasih semuanya. Cuaca di meragang cerah daripada Suri Aniwati.

Itu dia Fatimah Imamin dengan lagu Teruna. Siapakah agaknya Teruna idaman habis kita? Adakah dia berkulit sawo matang, berkulit kuning langsat ataupun hitam manis ya? Semuanya mengikut pilihan masing-masing. Ya, baik daripada Ima, terima kasih Ima, katanya sedang menikmati sarapan mie goreng dan juga nugget cuaca di Kuala Belait panas. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ima sudah pun online. Ya, terima kasih juga untuk Hasni, cuaca di Kiudang cerah selepas hujan katanya. Hujan lebat berguruh semalam sampai tutup karan amboi. Hati-hati Hasni, semoga terus sehat hendaknya. Terima kasih juga untuk Bella di Jerurong. Jangan lupa Dapur Harmoni menyusul 10.30 minit pagi nanti.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dalam Berita Dunia. Thailand bakal berdepan krisis air pada tahun ini selepas Jabatan Meteorologi Negara itu meramalkan fenomena El Nino mungkin berlaku antara Mei hingga Julai menyebabkan banyak kawasan berisiko mengalami kekurangan air. Krisis itu mendorong otoriti air wilayah untuk mempercepatkan rancangan tindak balas di seluruh negara dan memantau 20 cawangan yang berisiko mengalami kekurangan air. Pakar iklim memberi amaran Thailand sedang menghadapi variasi iklim yang paling teruk dan sukar diramalkan dalam beberapa tahun. Kementerian Kesihatan Indonesia mengesahkan seorang warga asing yang menetap di negara itu dan mempunyai kontak rapat dengan penumpang dijangkiti hantavirus di atas kapal pesiaran MV Hondius didapati negatif virus berkenaan. Pemangku Ketua Pengarah Kawalan Penyakit Kementerian itu berkata pihak berkuasa menerima laporan daripada Pusat Kebangsaan Peraturan Kesihatan Antarabangsa mengenai seorang lelaki warga asing berusia 60 tahun yang menetap di Jakarta Pusat dan mempunyai kontak rapat dengan seorang daripada mangsa. Tambahnya, pesakit itu bagaimanapun masih berada di bawah pemerhatian ketat dan kini dipantau di Hospital Penyakit Berjangkit Sulianti Saroso. Dalam perkembangan berkaitan, kapal pesiaran MV Hondius yang terjejas oleh hantavirus berlepas dari Pulau Spanyol, Tenerife ke Belanda apabila 6 penumpang terakhir dan beberapa kru telah dipindahkan dari kapal pesiaran mewah itu. Langkah itu menandakan tamatnya operasi yang melibatkan 94 orang dipindah dan dihantar pulang ke negara masing-masing 41 hari selepas MV Hondius berlepas dari selatan Argentina dan 9 hari selepas keputusan ujian positif pertama. Jurucakap Kementerian Luar Iran berkata keutamaan utama negara itu adalah untuk menamatkan semua peperangan serantau sambil tetap komited kepada penglibatan diplomatik yang ikhlas. Berucap pada sidang media, Ismail Baghai berkata semua tuntutan Iran adalah cadangan yang munasabah dan bertanggungjawab. Ia selari bukan sahaja dengan kepentingan Iran tetapi juga kesejahteraan, kestabilan dan keselamatan seluruh rantau dan dunia. Tegasnya, Iran menunjukkan keteguhannya untuk menjaga kepentingan dan hak kebangsaan sambil menambah negara itu terlibat dalam proses diplomatik dengan rasional dan ikhlas. Sementara itu, Amerika Syarikat mengumumkan sekatan terhadap 3 individu dan 9 buah syarikat termasuk 4 berpangkalan di Hong Kong dan 4 di Emiriah Arab Bersatu kerana membantu penghantaran minyak Iran ke China. Syarikat ke-9 pula berpangkalan di Oman. Langkah bahagian pembendaharaan itu adalah berikutan sekatan yang diumumkan ke atas individu dan syarikat yang membantu pembelian senjata dan komponen Iran yang digunakan untuk membuat drone dan peluru berpandu balistik. Ia berlaku beberapa hari sebelum rancangan pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden Xi Jinping dengan beliau dijangka meminta pemimpin China itu untuk membantu menyelesaikan kebuntuan dengan Iran dan membuka semula Selat Hormuz. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum mengumumkan sebuah kapal baharu yang membawa bantuan kemanusiaan akan berlepas ke Cuba di tengah tekanan yang semakin meningkat dari Amerika Syarikat terhadap ekonominya. Puan Sheinbaum menyatakan demikian semasa sidang media dan menegaskan Mexico akan sentiasa berdiri dalam solidariti dengan semua negara di dunia terutama dengan Cuba. Pengumuman itu dibuat ketika rakyat Cuba menghadapi kesukaran yang semakin meningkat akibat siri langkah yang diambil oleh Presiden Amerika Syarikat untuk memutuskan bekalan minyak ke kepulauan-pulau itu. Presiden Perancis Emmanuel Macron menjanjikan pelaburan sebanyak 23 bilion euro di Afrika pada acara penutupan Forum Perniagaan di Nairobi, Kenya semasa sidang kemuncak Africa Forward. Tuan Macron berkata Afrika dan Perancis adalah rakan dengan objektif bersama dan mengumumkan 23 bilion euro pelaburan, 14 bilion dari syarikat Perancis dan 9 bilion dari syarikat Afrika digerakkan melalui sidang kemuncak itu. Lebih 30 pemimpin Afrika berkumpul untuk sidang kemuncak yang berlangsung selama 2 hari bersama Tuan Macron di Kenya ketika Paris mencari perjanjian dan perkongsian baharu. Satu kebakaran yang dicetuskan oleh kemungkinan letupan gas merosakkan beberapa rumah dan menyebabkan kecederaan di bandar terbesar Brazil, Sao Paulo. Bagaimanapun, pihak berkuasa tidak menyatakan berapa ramai mangsa yang cedera. Jabatan Bomba mengerahkan 12 jentera bomba untuk memadamkan kebakaran tersebut. Ribut teruk membadai Cape Town menyebabkan jalan raya ditenggelami air bah, menumbangkan pokok dan menebangkan bumbung rumah serta mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Beberapa orang penduduk turut dilaporkan mengalami kecederaan.

0: kecelakaan akibat ribut itu. Kereta dan bas ditenggelami air manakala rumah di bahagian bandar mengalami kerosakan teruk. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 1 petang waktu Brunei.

Bill, sebuah lagu dari Firman dengan lagu Kehilangan membawa kita ke pukul 10.16 minit pagi. Ya, baik. Seterusnya, kiriman daripada Haji Awang. Katanya mata manusia memang hebat. Kita dapat melihat kesalahan orang lain tapi buta kesalahan diri sendiri. Memang betul, ya. Terima kasih, Haji Awang. Ya, terima kasih juga untuk Bunga Putih. Terima kasih, Hajah Nur. Ya, terus bersama kami di Segar Harmoni Pagi. Ya, selamat Hari Jururawat untuk sahabatku Hajah Rosalina Jabdul Rahman alias Kak Jahlin di MRS Bolkiah dan semua nurse di Klinik Pengkalan Batu. Semoga semuanya sihat dalam lindungan rahmat Allah daripada Maliha Anas.

Itu dia kumpulan Ellie Katz dengan lagu mereka Kisah Kau dan Aku. Ya, jadikan sebagai pengajaran dalam kehidupan seharian kita ya. Ya baik, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, apa kabar? Semoga sehat, amin. Kiriman peminat Setia Harmoni, Pengiran Old Trafford dan keluarga di Skim Tanah Kurnia, Raya Jati, Kampung Lugu. Terima kasih Pengiran Old Trafford dan keluarga ya. Semoga terus sehat juga bersama dengan keluarga tersayang. Ya, selamat bertugas kembali. Semoga sehat selalu, amin. Cuaca di Erpin Tanah Alam, Tanah Jambu, baik. Baik saja, kiriman daripada Asnah. Terima kasih Asnah. Jangan lupa untuk mengikuti Dapur Harmoni 10.30 minit pagi ini nanti. Ya, terus berhibur di Segar Harmoni Pagi.

Itu dia, kerana lirikan terus tergoda ya. Bahaya tu. Ya, selamat jururawat untuk mantan jururawat Haji Nolia binti Haji Durrahman yang bertugas di Suri-Suri Begawan KB bahagian ICU katanya. Dulu ya, semoga sihat walafiat, diberkati dan dirahmati Allah. Daripada keluarga Repin Lumut, terima kasih juga. Ya baik, selepas ini kita bersama dalam Dapur Harmoni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia. Bersama kita lagi dalam rancangan Dapur Harmoni. Dapur Harmoni, seperti biasa, kita akan mengongsikan beberapa resepi menarik. Bagaimana dengan perhabaran habis kita yang meminati segmen Dapur Harmoni? Semoga sudah bersiap sendiri dengan alat tulis, alat perakam. Dan kalau pun tidak sempat, insyaAllah saya akan mengongsikan di penghujung segmen nanti. Baik, kita bacakan dulu resepi pertama untuk hari ini. Itu sayur campur ya. Baik, kita ada sayur campur pagi ini. Chinese style. Ini Chinese style. Baik, resepi bahan-bahan yang kita perlukan, iaitu kita perlukan shiitake mushroom. Kita rendamkan semalaman. Kalau anda sempat pun semalaman, kita ni boleh rendam menggunakan air panas sekejap ya. Okey, kemudian kita sediakan brokoli. Jangan lupa kita juga sediakan lobak merah. Ikut suka banyaknya lah ya. Brokoli juga ikut sukanya. Berapa bis kita akan menyimpan. Okey, kemudian kita ni ambil, kita sediakan bahan dihiris ataupun bahan untuk ditumis. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menumis dan juga menghiris, iaitu bawang putih, kita hiris nipis. Kemudian halia juga dihiris. Sos tiram, tepung jagung lebih kurang dalam satu sudu teh saja. Larutkan dengan air dalam lebih kurang setengah cawan dan sedikit minyak untuk menumis. Itu dia bahan-bahan yang kita perlukan. Mula-mula kita rendam shiitake mushroom semalaman. Kalau pun orang kata ni berabut, boleh juga kita ni rendam dengan sedikit air panas ya. Kemudian kita sediakan brokoli dan juga lobak merah. Bahan hirisan, kita sediakan bawang putih dihiris nipis, halia dihiris, sos tiram, tepung jagung anggaran dalam satu sudu teh. Kemudian larutkan dengan sedikit air dalam setengah cawan. Kemudian sedikit minyak untuk menumis. Cara-caranya mudah saja, kita tumis halia dan juga bawang putih setelah naik bau sampai kekuningan ya. Masukkan sedikit sos tiram, kacau sampai naik bau juga. Masukkan air dan api sederhana kecil dan kita kacau lagi. Masukkan shiitake mushroom yang telah pun dipotong ataupun dibelah pun boleh, belah dua saja. Kemudian kita kacau kesemuanya. Masukkan carrot ataupun lobak merah tadi, masukkan, kacau lagi. Lebih alas, lepas itu bolehlah kita letak perasa, garam serbuk perasa. Untuk mengetahui bagaimana rasa masakan kita ya. Kalau anda mau simpan serbuk perasa pun dapat, pasal kita ni sudah ada menyimpan sos tiram. Sos tiram tadi ada rasa masin, ada rasa manis. Lepas tu sudah selesai, cukup dengan rasanya, bolehlah kita kecilkan api. Kemudian kita masukkan brokoli, kacau lagi. Lepas itu bolehlah kita masukkan sedikit air tepung jagung tadi. Kacau sedikit demi sedikit sampai sebati dan ia telah pun siap untuk dihidangkan. Itu dia caranya, tumis halia dan bawang putih. Kemudian sehingga naik bau dan kekuningan. Masukkan sos tiram sedikit, kacau sampai naik bau lagi. Masukkan air, apinya pastikan yang kecil ya. Kemudian masukkan shiitake mushroom yang telah pun kita potong belah dua ke ataupun ikut suka lah ya. Kemudian tadi kacau, masukkan carrot ataupun lobak merah, kacau lagi dan bolehlah kita letakkan perasa garam ataupun serbuk perasa. Kalau anda mahu serbuk perasa pun dapat ya, kerana kita ada sos tiram yang ada rasa manis dan masin ya. Lepas tu kita kecilkan lagi api dan masukkan brokoli, kacau hingga sebati dan boleh masukkan air tepung jagung yang telah pun dikacau bersama sedikit air tadi ya. Itulah caranya, sudah sebati, sudah siap untuk dinikmati. Itu dia resepi pertama kita sebentar tadi, iaitu sayur campur mengikut resepi Chinese style ya. Masak sayur campur Chinese style. Itu dia resepi pertama telah pun saya kongsikan. Kemudian kita beralih kepada resepi kedua. Resepi kedua ni bis kita yang penggemar apa ni namanya, kuih apa tu, kuih jala, kuih jala nyaman ni, kalau kita roti jala, kalau tadi makan bercacahkan kari. Ada je orang membuat roti jala ni berinti ya, baginya ubi gantang, baginya inti daging kari dan sebagainya. Tapi ada juga suka yang kosong, jadi boleh dicicah bersama dengan kari daging, kari ayam, memang sedap dan juga sesuai untuk minum petang.
Ya, baik, bahan-bahan yang kita perlukan, 3 cawan tepung gandum, 3 cawan tepung gandum, 3 cawan air, 3 cawan air, 2 sudu makan minyak masak, 1 sudu teh garam, 1 biji telur, pewarna kuning ataupun serbuk kunyit sedikit. Ha, terpulang. Kalau mau warna kuning boleh jual, kalau mau bagi serbuk kunyit boleh jual. Itu dia bahan-bahan yang kita perlukan, 3 cawan tepung gandum, 3 cawan air, 2 sudu makan minyak masak, 1 sudu teh garam, 1 biji telur dan pewarna kuning ataupun serbuk kunyit. Terpulang, ada yang suka pakai kunyit, ada yang suka pewarna kuning, dia suka bau kunyit atau pakainya pewarna kuning pun boleh. Terpulang. Ya, seterusnya kita cara-caranya kita blender semua bahan tadi sehingga adunan menjadi halus dan boleh diletakkan atas kuali yang telah pun dioles dengan sedikit minyak, masak dan juga digulung. Apa tu tadi bahan-bahannya katanya? Bahan-bahan tadi yang tepung gandum, air, minyak masak, teh sedikit garam, 1 biji telur dan pewarna, semua tu di blender sampai adunan menjadi halus dan bolehlah diletakkan atas kuali yang telah pun dioles dengan sedikit minyak. Ketani pastikan ya, jangan pekat, jangan jual cair. Okey, bolehlah ketani ya, sebetulnya ada yang punya calak benih untuk ketani menjadikannya. Penyorang ketani bergerawang-gerawang tu. Ada jual yang pandai dan payah bercalak, dibaginya lubang sedikit jadi dijalan-jalankannya. Jadi tiap roti jalak. Roti jalak ni sesuai dimakan bersama dengan kari ayam, kari ikan, kari daging. Memang sedap, memang sesuai ya. Jadi untuk mendapatkan roti jalak yang cantik, halus dan tidak mudah putus, pastikan adunan ditapis ataupun dikisar halus menggunakan kuali tidak melekat jua ataupun nonstick. Serta memastikan kepekatan adunan sesuai. Jadi jangan lampau cair, jangan lampau pekat. Dan sapu sedikit minyak pada kuali untuk mengelakkan daripada ianya melekat. Tapi kalau tadi pakai non-stick punya pen atau kuali yang non-stick atau of course pula. Pastinya indah merakat tu. Tapi kalau lama-lama jorang rosak jua kali.

Jadi boleh jadi melakatlah kuali tadi. Jadi itulah, pastikan simpan sedikit minyak masak untuk mengelakkan daripada kuih jala ketani melekat di kuali berkenaan. Nah, itu dia sedikit tips ya. Ya, baik, kita cek dulu mungkin ada WhatsApp yang menghantarkan. Okey, apa ni di sini katanya, mana yang saya cek dulu. Okey, jangan lupa share resepi katanya. Okey, insyaAllah akan saya share nanti. Okey, banyak minta resepi ni di sini. Kata Hasninya, nyaman tu nya kuih jala tu nya. Kalau makan bercacahkan kari ayam, kari daging, walaupun ni dah makan nasi, minggu lepas ku membuatnya. Oh, cantik. Kuih jala si Hasnia. Ini yang kita ni mahu ya, bergerawang-gerawangan ya. Nyerang kata ni macam apa, t-shirt koyak. Banyak lubang-lubangnya, tapi sedap ni. Jangan sampai pekat, jangan jual terlampau cair. Kalau indah adunan tu jadi tidak cantik, dan juga nyerang kata ni tabal dia, dia ternyaman ya, mesti sedang-sedang nipisnya, dia juga tabal, dia juga nipis. Tu yang kata ni cari sebetulnya. Okey, jadi ada resepi lagi yang ketiga. Yang ketiga ni resepi ni biasanya kalau orang untuk mengamalkan kesihatan, macam apa nyorang untuk

Kalau buat sendiri kita ni boleh tambah lah apa yang kita ni mahu. Barangkali ingin simpan ada rasa sedikit, bagi madu lagi, tambah untuk ada rasa ya, supaya orang kata ni indah kuat rasa kunyitnya. Boleh simpan madu lah, sedikit madu ya. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan 1000 ml air. 1000 ml air. Sanang saya menyukat ni kalau habis kita pakai botol, botol air minuman, kita ni sukat dari sana anggarannya ya. 1000 ml air, kemudian 80 gram gula merah, 40 gram asam jawa. Oh, banyak asam jawanya ni ya. 1 sudu makan gula pasir, 10 gram kunyit. Ini yang banyak ni kunyitnya ni ya. Kalau mau kunyit hidup, lagi sedap ni. Orang kata ni rasanya tu tambah. Kalau kunyit serbuk pun boleh jual, tapi yang paling mantap kalau tadi menggunakan kunyit hidup. Ya, 1/4 sudu teh garam, dan kalau mau simpan madu, boleh simpan madu. Okey, cara membuatnya, didihkan air bersama dengan gula merah, juga asam jawa dan juga gula pasir. Aduk sampai gula dan asamnya larut. Kemudian tadi masukkan kunyit dan juga garam, masukkan sebentar, lalu boleh matikan api tadi. Itu dia, senang saja caranya. Didihkan air bersama dengan gula merah, asam jawa, gula pasir. Kita aduk semua sampai gula dan asam tadi larut. Ya, masukkan kunyit dan juga garam, masak sebentar, lalu matikan air. Matikan air pula, matikan api. Okey, masa ketani ikan minuman tu, pastikan ketani tapis dulu ha, baru tah ketani minum. Jadi kalau mau simpan madu, boleh titiskan sedikit madu dalam cawan berkenaan. Itu dia, kunyit asam mudah saja membuat. Jadi kalau yang kan mau untuk mengamalkan kesihatan, perjalanan darah, kesihatan cergas dan sebagainya, bolehlah tani cuba kunyit asam ni, air kunyit asam. Mudah saja, 1000 ml air, 80 gram gula merah. Ini pun anggaran saja. 40 gram asam jawa, 1 sudu makan gula pasir, 10 gram kunyit, kemudian 1/4 sudu teh garam. Atau terpulang, berapa banyaknya terpulang. Kemudian tani didihkan air, didihkan dulu, biarkan air tadi mendidih. Masukkan gula merah, asam jawa, gula pasir. Kita ni gaul semuanya, biarkan sampai gula dan asam tadi larut. Ataupun yang kita ni sedikit hancur. Kemudian masukkan kunyit dan juga garam, masukkan, biarkan yang masak sebentar, lalu bolehlah kita ni matikan dan sedia untuk diminum. Tapi sebelum minum, jangan lupa untuk ditapis dulu, dan boleh tambah dengan sedikit madu untuk memberi perasa. Itu dia resepi ketiga yang telah pun kita kongsikan. Kita cek lagi, mungkin ada yang dikirimkan, mungkin ada yang sudah mencoba resepi sebelumnya. Okey, Hajah hanya minta resepi. Okey, insyaAllah akan saya kongsikan ya. Okey, Hasni. Hasni katanya yang menjual tumpi dan kari ayam. Oh, berapa tu setray tu Hasni ni? Bisa yang menyimpan ia punya tumpi dalam tray, dalam anggaran berapa biji ni? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dalam, kalau saya lihat di sini lebih kurang dalam 36 biji usulnya. Tapi kurang pastilah, mungkin Hasni boleh terangkan lagi. Dan satu kontena kari ayam, tu dia. Satu setnya dijual oleh si Hasni. Okey, seterusnya lagi. Okey, mana dia? Minta resepi. Okey, insyaAllah akan saya kongsikan nanti ya. Minta resepi, teruskan hantar. Akan kami hantarkan ke talian WhatsApp habis kita sebentar saja lagi setelah habis program Dapur Harmoni untuk minggu ini. Ya. Akan saya kongsikan nanti. Ya, baik, kita akan bacakan resepi terakhir. Tapi resepi terakhir ini ada dua nih.

Resepi terakhir kita itu makanan Thailand yang popular dan juga sedap. Kalau sebut Thailand, semua suka ni pastinya. Kita ni ada Tom Yam Goong. Sup udang pedas masam Tom Yam Goong. Kalau kita ni di kedai, beritahu aku mau Tom Yam Goong. Artinya udang, sup udang pedas dan masam. Kuat pedasnya tu dan juga masam. Okay, kita perlukan udang. Terpulanglah udang basar, udang damit. Berapa banyaknya terpulangnya. Kemudian serai yang telah pun dititik, limau purut, daun limau purut, kemudian lengkuas yang telah pun dihiris, lada padi ditumbuk, terpulang berapa banyak kita ni suka, mau pedas tambah lagi, kemudian paste tom yam, dan kita perlukan limau nipis, kita ni ambil jus.

sosnya saja, sedikit cendawan, garam dan secukup gula secukup rasa. Itu dia bahan-bahan untuk membuat tom yam goong. Ada juga kadang-kadang orang diisikannya dengan isi ayam, isi ayam ada dada, diambilnya dipotong-potongnya boleh juga. Sotong pun boleh dimasukkan. Tapi banyakkan udang kerana tajuknya sup udang kan. Jadi masukkan juga katam boleh. Masukkan udang pun boleh. Jadi bahan-bahan yang diperlukan, udang, udang hidup, serai yang telah pun dititik, daun limau purut, lengkuas dihiris, lada padi ditumbuk. Boleh jadi hirisnya lada padiannya, senang karang dipirik saja. Oh, okay, pes tom yam, air limau nipis, kita ni ambil jusnya, cendawan, garam dan gula secukupnya. Itu dia bahan-bahan utama yang kita perlukan. Terpulang untuk menambah, mungkin ingin menambah isi ayam, dada ayam. Kita ni buang tulangnya ayam tu, kita ni ambil isinya saja, masukkan sotong, masukkan isi ketam, semua boleh. Okey, cara-cara membuatnya, rebuskan air. Rebuskan dulu air, masukkan serai, lengkuas dan daun limau purut. Kemudian tadi masukkan paste tom yam dan lada padi. Lepas satu air sekali, baru tadi masukkan udang dan cendawan. Ada jarang mengajarnya rebus dulu udang atau lali, kemudian air rebusan udang itu masukkan ke dalam itu. Lagi sedap, manis. Okey, kemudian masukkan udang dan cendawan, perasakan dengan garam, gula dan juga jus limau tadi ya. Masak hingga udang masak dan telah siap untuk dihidangkan. Ya, mana lama ni masak udang ni? Kalau lama, indah ternyaman lah, hilang manisnya. Sekejap saya tadi masak udang tadi. Boleh masukkan dululah segelas sotong kah, isi ayam. Akhir sekali baru masukkan udang. Itu dia tom yam goong, sup udang pedas dan masam. Kemudian kita beralih kepada resepi kedua ataupun terakhir untuk makanan Thailand. Oh, makin banyak masuk. Minta resepi, benar tu. Makanan Thailand ni bukannya murah. Jadi kalau masak sendiri puas hati berapa banyaknya pun, kata ni untuk menikmati bersama dengan keluarga. Kalau mau udang sekilo pun boleh. Jadi pilihlah, mau udang basar, udang sedang basar, anggaran harga RM10 pun mencukupi. Okey, kemudian tadi beralih kepada som tam ataupun kerabu betik ataupun orang ketani kepayas, kerabu kepayas. Ini pun sedap ni, memang sedap. Jadi kalau ketani memilih ya punya kepayasnya, cari yang mangkal. Belum masak kan masak mangkal lah. Jangan juga terlampau mantah. Kita ni cari yang mangkal, nyaman tu, macam kan kekuning-kuningan atau. Bahan-bahan yang diperlukan, satu cawan betik muda ataupun yang mangkal diparut. Itu terpulang berapa banyak kita ni mau. Kemudian tomato cherry. Tomato cherry ni ada medamit lah. Itu bisa itu manis. Kemudian ada kacang panjang. Sedikit kacang panjang, bawang putih, lada padi. Ya, kalau makanan Thailand ni dah lari ni, lada padi mesti banyak. Okey, kemudian sos ikan. Sos ikan pun memainkan peranan. Ya, kemudian sedikit gula melaka dan juga sebiji limau nipis. Sedikit saja untuk diharap-harap tu. Ya, caranya ditumbuk bawang putih dan lada. Masukkan kacang panjang dan tomato, tumbuk sikit. Ya, kemudian masukkan dia buah kepayas satu yang telah pun dihiris tadi. Diparut pun boleh, tapi kalau saya suka dihiris. Nampak macam rasa tu masih ada lah. Kalau diparut mungkin hancur kan, takut-takut jadi air. Okey, kemudian masukkan kepayas tadi, tambahkan sos ikan. Sos ikan memainkan peranan penting, jangan ditinggalkan. Gula dan jus limau, gaul rata, siap untuk dihidang. Itu dia dua masakan popular Thailand yang memang cukup berharga ni. Tom yam goong, tom yam goong ni pasal yang mahal, pasal udang tadi. Apalagi kalau makan udang apa tu yang anu ni, udang galah. Pakai udang galah. Tapi kalau udang galah berbagi tu sekong seorang nyampitnya tu. Okey, dan satu lagi tadi resepi som tam ataupun kerabu betik, kerabu kepayas ni orang kata ni ya. Okey, alhamdulillah semua resepi saya sudah kongsikan. Ada beberapa resepi tadi kita ni ada, tunggu ya, saya cek dulu dalam sistem. Okey, kita ni ada sayur campur Chinese style. Ini memang sedapnya, sayur campur Chinese style ni. Boleh kita ni ubahlah, boleh kita ni masukkan udang hidup. Udang hidup patu masukkan ke dalamnya, memang sedap tu. Kemudian ada kuih jala, kemudian kita

ada anu tadi kunyit asam. Kunyit asam ni untuk apa, perjalanan darah, baik untuk kesihatan. Kita ada makanan Thailand, ada tom yam goong, kemudian satu lagi tadi kita ada som tam kerabu betik. Kerabu kepayas, tom yam goong, sup udang pedas masam, dan juga som tam kerabu kepayas. Itu dia banyak resepi kita kongsikan hari ini. Harap-harap pendengar Ketani puas hati. Resepinya pendek-pendek, jadi senanglah Ketani kongsikan, kan. Lagipun saya suka resepi yang simple-simple, mudah untuk Ketani mengertikan, kerana setiap resepi ni, terutama kek, kena lihat depan mata, baru Ketani senang untuk mengikut, kan. Jadi kalau resepi cuma ni, kita tidak perlu melihat depan mata. Ketani mendengar pun sudah dapat Ketani ambil resepi tadi, ataupun dapat Ketani fahamkan. Boleh minta resepi, katanya boleh, tak ada masalah. Boleh, insyaAllah akan saya hantarkan ya. Selepas ini nanti, sabar dulu. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya kepada semua peminat setia Dapur Harmoni yang terus memberikan sokongan untuk kami mengongsikan resepi-resepi menarik. Ya, sekali lagi banyak resepi yang saya kongsikan pagi ini. Itu resepi tadi, itu sayur campur Chinese style, kemudian roti jala. Roti jala ni sesuai dimakan bersama kuah kari ataupun kari ayam, kari daging, kari ikan pun sedap, lagi sedap masam-masam. Kemudian tadi ada apa tu? Ada jus mana tadi? Kunyit asam, kunyit asam. Kemudian ada masakan Thailand. Kita ada tom yam goong. Siapa ada stok udang masa ni? Bah, baik kita mencuba. Banyak ni udang. Okey, tom yam goong, som tam kerabu betik juga. Siapa ada menanam apa tu? Siapa ada menanam kepayas, senang ni. Pupul saja dari tanaman Ketani. Lihat di belakang rumah, ada sudah yang mangkal-mangkal. Kalau belum mangkal, jangan dulu. Tunggu sampai muning-muning sikit. Boleh tu. Boleh digunakan. Sedap sekali. Som tam ataupun namanya kerabu betik. Kemudian tom yam goong, iaitu sup udang pedas dan masam. Memang sedap. Memang sesuai untuk dihidangkan di sebelah tengah hari. Kalau anda sempat tengah hari sekarang, hidangkan di sebelah malam. Maklumlah, tengah hari kita ni semua berabut, kan. Jadi sebelah malam santai sedikit, boleh menikmati sup dan sebagainya. Ya, apa yang kami harapkan, bolehlah habis kita semua mencuba resepi yang telah pun saya kongsikan tadi. Dan insyaAllah saya akan menghantarkan kepada setiap yang meminta resepi. Dan juga anda boleh mengikutinya melalui status Harmon FM 8333941. Ya, baik, kita akhiri segmen Dapur Harmoni untuk kali ini. Sambutlah salam manis. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Astaghfirullahalazim. Benar ke berita ni? Macam kenal ku lagi mu orang ani eh. Indah ku percaya eh kedia ni kena buat macam mana. Abarani tah jua.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat dai mu ni kera-kera adut tah saja.
0: Ani bah ma. Mesecha. Mu ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi ya tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu lah anak orang dah dapat-dapat edah kena buat cemal tu. Ngam yang ada bersalah.

11.07 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Kita masih berhibur di Segar Harmoni pagi sehingga pukul 12 tengah hari nanti kita beralih dalam Mesra Harmoni. Pertemuan kita hari ini Selasa 24 Zulkaidah 1447 Hijriah bersama dengan 12 hari bulan Mei 2026 Masih. Kita ucapkan selamat hari jururawat sedunia ya untuk semua yang bergelar jururawat di mana pun habis kita bertugas. Sama ada di daerah Brunei Muara, di Hospital Tutong, Blight ataupun Temburong ya. Dan juga mungkin di klinik-klinik swasta, kita doakan semoga semuanya sehat dan terus dapat melaksanakan tugas menggalas tanggungjawab yang begitu berat ya. Bukan mudah untuk menjadi seorang jururawat, kita kena orang kata ni tahan tukul lah. Menerima ataupun melayan pesakit-pesakit kita. Jadi itulah dikatakan pengorbanan ya untuk semua. Ya, tahniah diucapkan dapat menjadi jururawat yang berhemah, berbudi bahasa dan terus melakukan yang terbaik bukan hanya untuk diri kita tapi untuk semua pihak juga. Ya, terima kasih juga kepada semua peminat setia Dapur Harmoni yang telah pun saya hantarkan ya. Resepi-resepi, harap-harap dapat cuba ya resepi yang kita kongsikan dan berikan feedback yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Baik, kita kongsikan dulu sedikit makluman di mana sempena hari ulang tahun Perkhidmatan Radio Brunei ke-69, Radio Brunei akan mengadakan kempen derma darah pada hari Khamis 14 Mei 2026 bertempat di bilik VIP RTB Sungai Akar. Ya, bagi sesi pagi bermula pada pukul 9 pagi sehingga pukul 11 pagi dan sesi petang 1.30 petang hingga 3.30 minit petang. Jadi orang ramai telah dialulukan untuk menyertai kempen ini dan bolehlah menempah slot derma darah melalui aplikasi Blood Card. BLOODKAD Blood Card. Marilah sama-sama menderma darah demi membantu mereka yang memerlukan. Jangan lupa temu janji kita untuk menderma darah pada hari Khamis sempena dengan sambutan hari ulang tahun Perkhidmatan Radio Brunei ke-69 bertempat di bilik VIP RTB Sungai Akar pagi 9 hingga 11 pagi dan di sebelah petang 1.30 sehingga pukul 3.30 minit petang. Orang ramai adalah dialulukan untuk sama-sama mendermakan darah ya. Ya, terima kasih sekali lagi terus setia bersama kami di Segar Harmoni pagi. Dan satu lagi kita kongsikan di sini tu pengumuman mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik juga akan berlaku pada hari Khamis 26 Zulkaidah bersama dengan 14 hari bulan Mei bermula pada pukul 9 pagi sehingga pukul 3 petang di Simpang 96, Kampung Madang dan kawasan sekitarnya. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel kawat atas ke mini feeder pillar yang akan dilakukan ya pada hari Khamis 26 Zulkaidah bersama dengan 14 Mei pukul 9 pagi hingga pukul 3 petang di Simpang 96, Kampung Madang dan kawasan sekitarnya. Ya baik, bagaimana perkhabaran habis kita? Mungkin yang sedang bertugas sibuk ya. Maklumlah waktu kecemasan untuk menjemput anak-anak balik dari sekolah waktu begini. Jadi hati-hati memandu ke mana pun hala tujuan habis kita juga suri rumah. Mungkin hari ini mengambil anak ya. Jadi hati-hati pastikan rumah dalam keadaan selamat ditinggalkan. Yang sudah siap memasak, pastikan kebersihan juga kita utamakan. Itu yang perlu. Ya baik, kita terus berdangdut. Dengarkan sebuah lagu daripada Mas Idayu.

Ya, sebuah lagu dari Mas Idayu sebentar tadi dengan lagu Cintaku 100%. Ya, baik, jangan takut rezeki dalam rumah tangga putus katanya. Ya, walaupun duit tinggal sen-sen, Allah akan hantar rezeki dalam pelbagai bentuk. Isteri dan anak pembawa rezeki. Saya doakan semoga dimurahkan rezeki. Itu dah kiriman daripada Haji Awang. Terima kasih Haji Awang dengan doa untuk semua pendengar kita ya. Semoga dimurahkan rezeki. Memang betul, isteri dan anak-anak adalah pembawa rezeki ya. Kalau kita jaga dengan baik, kasih sayang diberikan kepada anak dan isteri, suami juga, insyaAllah rezeki kita akan terus mengalir.

0: 94.1 97.7
1: Inspirasi keluarga bahagia Harmoni FM.
2: Ya, terima kasih untuk Nur Hashimah di Kampung Sungai Liang. Terima kasih sudah pun online. Selamat dari jerawat untuk semua jerawat negara Brunei Darussalam. Semoga jasa bis kita memberi kebahagiaan, sehat walafiat hendaknya semasa menjalankan tugas seharian. Terima kasih Sukarseh.

Ya, bersama dengan M. Sharif dengan lagu Pujaan Hati. Semoga terhibur andanya ya. Khas untuk pujaan hati. Siapa agaknya pujaan hati habis kita? Ha, tepuk dada, pasti ada namanya keluar. Ya, 11.25 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Kita amalkan gaya hidup sehat, mulakan gaya hidup sehat sepanjang demi kehidupan seimbang dan berkualiti. Dengan mendapat tidur yang cukup, pemakanan yang seimbang,

Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acah Beb ya, renungan bersama kata yang ketika kita sedih, kita akan mengerti nikmatnya kebahagiaan. Ketika kita sakit, kita akan mengerti nikmatnya kesihatan. Ketika kita sunyi, kita akan tahu berapa harga, berapa berharga sebuah persahabatan. Dan ketika kita menutup mata, buat sama lamanya, perlulah kita tahu nikmat sebuah kehidupan.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini cari sokongan dari kalangan ahli keluarga. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam Sunannya diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kamu meninggal dunia, maka biarkanlah dia, yakni tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Islam menganjurkan umat Islam supaya sentiasa hidup berkasih sayang dengan sentiasa memelihara hubungan keluarga dan persaudaraan. Perlu diketahui bahawa keluarga adalah institusi terpenting bagi sebuah masyarakat kerana di sinilah lahirnya individu yang bakal menjadi tulang belakang kepada pembangunan dan kejayaan sebuah bangsa dan negara. Sungguhnya keluarga yang kukuh dan mantap dapat menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh yang demikian, setiap anggota keluarga mempunyai tanggungjawab masing-masing yang mesti dipikul dan ditunaikan demi kejayaan dan kemantapan sebuah institusi keluarga. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sepi membawa kita kepada pukul 12.51 minit tengah hari. Cikgu Cok menyapa di WhatsApp Harmoni ketika ini, katanya mengongsikan di Keriam panas cerah. Baru balik ke rumah, sambung kerja lagi 1.30 tengah hari nanti. Dan juga rakan TikTok kita Nur Syuhada 86 juga mengongsikan hujan barat-barat di kawasan Muara. Dan juga ada yang mengongsikan tadi KB hujan. Dan terima kasih kepada semuanya yang mengikuti TikTok Harmoni ketika ini. Taufik Ilyas juga ada singgah di sini. Dan juga orang utara ME29 Kak Wati dari Labuan juga. Dan Yusri, selamat tengah hari.

Ya, satu tengah hari ini kita akan beri laluan kepada berita perdana dari Studio Jubilee 1. Dan kita berhibur dulu dengan Fahrenheit, Kasih Orang Muda. Ya, sudah mendengarkan Harmony FM, frekuensi 94.1 dan juga 97.7 FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri kini berada di Republik Rakyat China bagi mengadakan lawatan rasmi. Hubungan ketenteraan negara Brunei Darussalam dan Thailand terus diperkukuh demi mengekalkan keamanan ASEAN. Antarabangsa 14 hilang dalam kejadian bot karam di perairan Malaysia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat bagi mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China yang diadakan pada 11 hingga 15 Mei 2026. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ke Republik Rakyat China atas undangan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Berangkat sama ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Turut berangkat dan hadir di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Amat Mulia Pengiran Chatria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan Pesuruh Jaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta setiausaha-setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan bersama isteri masing-masing. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Beijing Capital International Airport. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Puan Yang Terutama Hua Chunying, Member of the CPC Committee of the Ministry of Foreign Affairs and Vice Minister of Foreign Affairs, dan Tuan Yang Terutama Chen Shouchun, bakal Duta Besar Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam dan isteri. Turut menjunjung keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datu Paduka Haji Salihuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Semasa lawatan rasmi tersebut, Duli Yang Teramat Mulia akan berangkat menghadiri majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, serta majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Zhen Lei, Party Secretary of Shenzhen, dan Mr. Guo Jiden, Minister of the General Administration of Sport of China. Duli Yang Teramat Mulia juga berangkat bagi mengadakan lawatan ke General Administration for Sport of China, Leisure Award Headquarters dan Huawei Headquarters. Ia adalah kali kedua Duli Yang Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia yang pertama ialah pada tahun 2002. Manakala pada tahun 2007, Duli Yang Teramat Mulia telah berkenan berangkat mengadakan lawatan kerja dan menghadiri 4th China ASEAN Expo, Kai Expo. Lawatan rasmi tersebut mencerminkan persahabatan erat dan yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pada tahun ini, kedua-dua negara akan meraikan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan lawatan memberikan peluang untuk mengeratkan lagi hubungan dan mewujudkan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan kerjasama. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia bersama dengan Ananda Ananda berkenan melawat Museum of the Communist Party of China. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Li Zongyuan, Director of Museum. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan membuat lawatan ke beberapa buah galeri yang mempamerkan sejarah, perkembangan dan pencapaian Communist Party of China dalam 100 tahun penubuhannya. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan tayangan video pengenalan diikuti dengan taklimat mengenai sejarah penubuhan Communist Party of China, CPC serta perkembangan awal Revolusi China. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia juga menyaksikan tayangan wayang berbentuk imersif bertajuk The Long March yang mengisahkan perjalanan bersejarah Red Army of the CPC sebelum melawat galeri penubuhan Republik Rakyat China serta perkembangannya di bawah kepimpinan Presiden Xi Jinping dan seterusnya menyaksikan tayangan sinema 4D yang menampilkan keindahan lanskap China serta pencapaian moden Republik tersebut. Hubungan antara Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dan Angkatan Bersenjata Diraja Thailand akan terus berkembang dan membantu menyumbang kepada mengekalkan keamanan dan kestabilan di rantau ASEAN. Perkara tersebut antara yang ditekankan oleh Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamon, bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam semasa majlis resepsi sempena Hari Angkatan Bersenjata di Raja Thailand. Hadir Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazami bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Dihoskan oleh Pejabat Attache Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Thailand, majlis berlangsung malam tadi di sebuah hotel di Brakas. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Laporan dari Tanah Suci. Persiapan khemah di Masyair iaitu Arafah dan Mina antara yang dibincangkan semasa lawatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan ke Pusat Operasi 112 Syarikat Holiday Inn Bakah di Makkah. Rombongan PUJH Pentadbiran dan Perubatan diketuai oleh Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran. Turut dibincangkan mengenai perjumpaan susulan dan lawatan ke lapangan serta persiapan menyambut ketibaan bakal Jemaah Haji Negara. Rombongan PUJH turut berpeluang meninjau bilik operasi perkhidmatan Mohsen. Bakal Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam terus mengikuti kursus ulang kaji bimbingan manasik umrah. Penganjurannya sebagai persediaan sebelum melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Kursus diadakan bagi memberikan penerangan serta bimbingan kepada jemaah mengenai tata cara pelaksanaan umrah termasuk niat ihram, tawaf, sa'i dan tahalul mengikut rukun dan syarat yang ditetapkan. Melalui kursus tersebut, jemaah juga diberikan panduan berkaitan dengan adab serta amalan yang boleh dilakukan sepanjang berada di Tanah Suci bagi membantu mereka melaksanakan ibadah dengan lebih yakin, teratur dan sempurna. Jabal Uhud yang terletak di Madinah Al-Munawarah bukan sahaja terkenal dengan nilai sejarahnya dalam peristiwa Perang Uhud, malah turut menjadi antara destinasi menarik yang dikunjungi oleh bakal jemaah haji pada waktu malam. Terletak hanya beberapa kilometer dari Masjid Nabawi, kawasan Jabal Uhud dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Pengunjung berpeluang untuk melihat pemandangan menakjubkan di puncak Jabal Uhud. Dengan gabungan nilai sejarah dan tarikan moden, Jabal Uhud menjadi antara lokasi yang perlu dikunjungi ketika berada di Madinah Al-Munawarah. Pejabat Harta Intelek Brunei Bru Ayepo Pejabat Peguam Negara menganjurkan seminar Forum Kitchen to Brand Unlocking Intellectual Property Value in the Food and Beverage F&B Industry. Seminar diadakan di bangunan undang-undang dan mahkamah-mahkamah di Ibu Negara. Seminar menghimpunkan para pengusaha tempatan, pengendali perkhidmatan makanan minuman, pemula dan pemilik perniagaan untuk meningkatkan kesedaran pentingnya harta intelek dalam hubungan dalam bangunan, memelihara dan mengembangkan perniagaan dalam sektor makanan dan minuman. Berita luar negara menyusul selepas ini.

0: pembelian senjata Iran dan peralatan yang digunakan untuk membuat drone dan peluru berpandu balistik. Perkara tersebut disuarakan sebelum Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump merancang rundingan bersama Presiden China Tuan Xi Jinping, dengan Tuan Trump berharap agar pemimpin China tersebut dapat membantu menyelesaikan pertikaian bersama Iran dan membuka semula laluan yang menjadi konflik ketegangan kedua-dua pihak. 6 penumpang terakhir dan 19 anak kapal dipindahkan daripada kapal pelayaran yang melaporkan penularan hantavirus di Eindhoven, Belanda. Dua pesawat meninggalkan Kepulauan Tenerife, Spanyol. Penumpang akan diasingkan sebaik tiba di Belanda sebelum dihantar pulang ke negara masing-masing. Setakat ini, 94 penumpang dipulangkan ke negara asal 41 hari selepas MV Hondius meninggalkan selatan Argentina dan 9 hari selepas kes pertama hantavirus dikesan. Aktivis Brazil Thiago Avila pulang ke Sao Paulo selepas ditahan dan dipulangkan dari Israel, tempat beliau mendakwa diseksa di hadapan tahanan Palestin ketika 10 hari dalam tahanan di Israel. Avila dan seorang lagi warga negara Spanyol, Abu Keshak, itu sebahagian daripada flotila sumut global kedua yang dilancarkan di Spanyol pada 12 April yang cuba memecahkan sekatan Israel di Gaza bagi memberikan bantuan. Kedua-dua aktivis berkenaan ditangkap dan dibawa ke Israel selepas tentera Israel memintas flotila ketika lebih 100 aktivis pro-Palestin dibawa ke Crete. Berita sukan, Liga Perdana Inggeris, Matt Tittle muncul wira dan sekaligus menjadi punca Tottenham Hotspur tercicir mata selepas seri satu sama menentang Leeds United pada aksi Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan masa depan Spurs dalam Liga Perdana Inggeris terus berada dalam bahaya apabila mereka kini hanya dua mata di depan West Ham United yang menghuni tangga ke-18. Pasukan kendalian Roberto De Zerbi masih perlu mengharungi aksi sukar menentang Chelsea dan Everton dalam baki dua perlawanan liga musim ini. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri kini berada di Republik Rakyat China bagi mengadakan lawatan rasmi. Hubungan ketenteraan negara Brunei Darussalam dan Thailand terus diperkukuh demi mengekalkan keamanan ASEAN. Antarabangsa 14 hilang dalam kejadian bot karam di perairan Malaysia. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Adarozan Haji Ahmad dan Hazimah Haji Jalil, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat dikutip menerusi berita pada pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.

0: Antara objektif sambutan HKK adalah untuk meningkatkan kualiti kehidupan berkeluarga dengan mengukuhkan jati diri, rohani dan jasmani serta mewujudkan persefahaman, sayang-menyayang, bantu-membantu, saling menghormati, menyemai sikap pemedulian dan tidak cemah mata sesama ahli di dalam sebuah keluarga.
1: Kiranya isteri sudah menyediakan makanan, ditudung sajinya, makanan itu semua atas meja tersusun rapi. Isteri sibuklah kiranya untuk melayan kerana anak. Sekiranya suami yang makan dulu, tinggalkan jo sedikit deh lauk pauk itu. Ini indah. Kali dilihat kuah tangannya, tinggal bawang tangannya. Anda lagi ada lauknya ni. Jadinya janganlah macam itu para suami. Isteri itu, walaupun yang sibuk melayan kerana anak, janganlah tidak ditinggalkan makanan itu sedikit untuk isteri ya. Ia pun penat lelah memasakkan untuk para suami, jadi tinggal lejo sedikit. Kalau boleh, datang tara isteri itu, suapkanlah makanan kepada isteri. Rasanya isteri akan melinangkan air mata. Ia akan terkejut, tetapi terkejutnya itu bukanlah terkejut yang negatif, tetapi ia akan merasakan dirinya dihargai. Dan apabila disuapkan oleh suami, isteri pun jangan jo heran. Mengapa kita bangeh? Ada kita papa rene? Janganlah jo isteri macam itu. Sambutlah dengan baik dan janganlah jua tidak diambil peluang berkenaan. Ambillah dia untuk menyemarakkan lagi kasih sayang bis kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama 1.20 minit tengah hari. Pertemuan kita Selasa 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Bersamaan 12 Mei 2026 Masihi. Nuha masih menemani di sini di ruangan Mesra Harmoni. Dua petang nanti kita akan berpantun ria bersama tetamu kita. Kita dengarkan dulu Ella, Sepi Sekuntum Mawar Merah.

Pilihan di talian 234-1308, di talian 234-1308, atau boleh email kepada safwana.hamid@rtb.gov.bn. Juga dikongsikan sepenuh hari ulang tahun berkhidmatan Radio Brunei ke-69. Radio Brunei akan mengadakan kempen derma darah pada hari Khamis ini, 14 Mei 2026, bertempat di bilik VIP RTB Sungai Akar. Dan juga ada dua sesi. Sesi pagi akan bermula 9 hingga 11 pagi, manakala di sesi petang pula 1.30 tengah hari hingga 3.30 petang. Ramai adalah dialu-alukan untuk menyertai kempen derma darah ini, dan bolehlah menempah slot derma darah melalui aplikasi BloodCard. Ya, marilah sama-sama kita bersama-sama mendermakan darah kita demi membantu mereka yang memerlukan. Ya, itu tadi beberapa info yang saya kongsikan ya, dan juga hari ini teristimewa hari memperingati jururawat dan juga bidan. Terutamanya hari ini adalah hari jururawat antarabangsa 2026 ya. Tema hari jururawat antarabangsa pada tahun ini ialah jururawat kami, masa depan kami. Jururawat diperkasakan menyelamatkan nyawa. Dan tidak dilupakan juga kepada bidan ya. Dan juga tema Hari Bidan Antarabangsa adalah bidan menambah sejuta lagi bidan. Jururawat dan bidan memainkan peranan penting ya dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan yang selamat, berkualiti dan berkesan. Dedikasi, komitmen dan pengorbanan mereka amatlah bermakna dalam memastikan kesejahteraan masyarakat di negara Brunei Darussalam. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada jururawat dan juga bidan-bidan di seluruh dunia ya. Dan saya hadiahkan jururawat dan juga bidan dengan lagu Sudirman, Jamilah.

0: Ni macam bisai tapi selamat ke indah. Ni bisai tu cua. Paning juga cuma nak milih ni.
1: Bang, batah cuma renung sayur itu kan 15 minit. Mengapa curhat kita sama sayur?
0: Inilah ya, abang mencek ni mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Kerangan ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
1: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
0: Cuma natah kita ni kan tahu sayuran ni bersih, selamat dan berkualiti.
1: Kalaunya sayur itu bersafety belt sama berhelmet, selamat dah tu bang. Begun bang
0: Ani cua.
1: Ani na bang, cuman ya ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.
0: Apa tu lai?
1: Artinya sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
0: Cuma tu. Jadi confirm lah ni ya, bersih, selamat dan berkualiti. Baru tanya mana tiap abang dengar.
1: Kita atuh jual luan overthinking.
2: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua program persijilan standard bagi hasil ladang tempatan, iaitu program persijilan Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free, dalam menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan berkualiti tinggi. Sokonglah hasil ladang tempatan.

Ya, sekarang 1:47 minit tengah hari. Dua petang nanti kita akan berpantun ria dengan tetamu kita. Kita dengarkan dulu Ellie Katz, Joget Tersalah Pikat. Dan juga ada satu lagi saya ingin kongsi.

Itu tadi Ellie Katz, Joget Tersalah Pikat. Ya, amalan gaya hidup sehat penting untuk diterapkan dalam kehidupan seharian kita bagi melahirkan warga yang cergas, sehat dan juga seimbang. Ya, warga sekolah yang cergas, sehat dan juga seimbang. Di antara amalannya adalah mendapatkan tidur yang mencukupi, mengamalkan pemakanan seimbang dan kekal aktif setiap hari, menjaga kesejahteraan mental.

waktu sekarang 1.56 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada semuanya. Kita akan berpantun ria dengan bertajuk Hari Keluarga. Ramai yang bertanyakan dan juga ramai juga yang sudah mengongsikan pantun-pantun masing-masing.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pun pukul 2 petang tepat di waktu di studio siaran ketika ini. Kita sudah pun masuk ke segmen Berpantun Ria bersama tetamu kita yang sudah pun berada di studio Harmoni FM ketika ini di depan saya. Apa khabar tuannya?
1: Alhamdulillah, baru serak-serak baik, baru serak kali kena bagi ubat sebentar yang terus hilang batuk.
0: Biasanya serak-serak basah, ini serak-serak baik.
1: Serak-serak baik.
0: Baru-baru, ketahan baru.
1: Alhamdulillah, sehatlah ya. Cuma masih selisma, kena bagi pil sebiji tadi, nah hilang batuk.
0: Oh, Alhamdulillah.
1: Lain pil penadolnya,
0: warna gadong.
1: Nyentak. Alhamdulillah. Baik.
0: Ramai sudah mengantar nih pantun. Kita ni berpantun hari ini bertajuk Hari Keluarga, tuannya.
1: Tadi sedia maklum setiap 3 Mei sambutan Hari Kebangsaan, Hari Keluarga Kebangsaan.
0: Setiap minggu pertama. Yep. Minggu pertama bulan Mei adalah diisytiharkan
1: hari Ahad.
0: Hari Ahad. Untuk tahun ini memang 3 Mei. Tapi tahun depan belum tahu lagi.
1: Belum tahu lagi. Alhamdulillah hari sambutan Hari Keluarga. Kalau saya lihat sebelum-sebelum ni banyak ya sambutan Hari Keluarga diadakan di seluruh negara. Ini adalah baginya orang macamnya kata ni salah satu usaha pihak-pihak tertentu khususnya Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan atas perkenan titah ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertua Negara Brunei Darussalam adalah yang kata ni untuk merapatkan dan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Iya betul. Jadi pantun kita adalah pantun keluarga. Tetapi andai kata ada pendengar ingin berpantun, kata orang tadi sebelum saya masuk studio ada beberapa buah kuasa nak hujan. Ini kain jemuran.

0: Hujan dah turun.
1: Ya, dan yang terbalik tu. Ini bangkit jemuran hujan.
0: Hujan apanya ada.
1: Jemuran dah turun.
0: Jemuran dah turunnya. Itu salah. Tapi macam kalau melihat watak si Sudina tu macam pura-pura dah tahu bah. Pura-pura dah tahu. Jadi kalau penonton pula.
1: Penonton dari di TikTok. Di TikTok penonton, memang melihat ni.
0: Ataupun pendengar-pendengar kita ni, sebenarnya Tani boleh dua tema barangkali. Tema satu hari keluarga, dan Tani hari ini maklumkan hari jururawat sedunia ya.
1: Betul.
0: Kata pantun mengatakan, hujan lebat turun bangkawat, payah mengambil buah peria. Hari ini hari jururawat seluruh dunia.
1: Betul.
0: Boleh cuba pantun pasal memperingati dan mengenang jasa-jasa jururawat ketani ya. Hari keluarga jua, hari jururawat pun jua. Baik. Ada sudah yang awal?
1: Ada, lebih awal 12.18 sudah menghantarkan ni. Ni mengantarkan ni namanya kiriman Mahdeni negara Brunei Darussalam. Tiga buah pantun Ria Harmoni katanya. Salah satunya, baju Melayu kancing swasta baru dibeli dari Labuan. Tadi ada rakan TikTok kata ni dari Labuan.
0: Dari Labuan.
1: Hari ini hari Selasa, berpantun Ria sebagai hiburan. Pembuka
0: tirai, pembuka labuh, pembuka gelanggang. Betul. Daripada Mahdeni negara Brunei Darussalam. Baik, pantun kedua daripada Mahdeni katanya, buah ceramai di pekan lama, pohon dijaga tinggi menjulang, aman sejahtera riang bersama, keluarga bahagia hidup cemerlang.
1: Betul. Yang ketiga, keluarga bahagia berkasih sayang bersatu hati sebarang kerja, adat budaya budi terbilang, silang sengketa hilang semua.
0: Artinya berbaik-baiklah kata ni.
1: Di antara satu dengan yang lain.
0: Baik, seterusnya pantun kiriman daripada HB. Ramli HB . Katanya, Assalamualaikum DJ, sama petugas.
1: Waalaikumsalam.
0: Ke bandar naik kereta, sampai di stadium dijemput saudara. Cinta bukan sebarang cinta, cinta ibu bapa tidak terkira. Ini pantun keluarga juga ni ya.
1: Yang keduanya pun pasal keluarga. Kelapa berjajar di lereng gunung, buahnya lebat tidak terhitung. Berjasa besar sebanding gunung, anak yang taat pasti beruntung.
0: Betul. Betul ya. Jalan-jalan di pinggir bukit, ataupun jalan-jalan di lereng bukit, kaki sakit untuk dirawat. Terima kasih semua jururawat kerana berjasa merawat pesakit.
1: Terima kasih kita ni ucapkan kepada jururawat khususnya yang berada di negara Brunei Darussalam lah.
0: Betul,
1: dan juga kepada semua yang bergelar jururawat.
0: Jururawat,
1: nurse, apa lagi tu?
0: Attendant.
1: Ada lagi ni.
0: Derisa, betulkah? Derisa.
1: Kurang pasti.
0: Ada kena skala derisa. Derisa ni tugasnya di hospital ni macam jururawat.
1: Ya, ada menyambut miss.
0: Miss.
1: Ya sudah ni. Kadang-kadang ada cemah tu.
0: Betul. Saya ingat dulu ada.
1: Ada yang menyambut ni di sini di ada yang membagi mengongsikan di TikTok Mazani. Ada yang bercakap medical assistant bahasa orang putih.
0: Bahasa orang putihnya.
1: Bahasa orang putih.
0: Pembantu lah tu.
1: Pembantu,
0: penolong. Saya ingat masih ada
1: mediknya
0: kata ni. Kalau saya ingat dulu, kalau di kecemasan tu orang putihnya kena galar casualty tu. Casualty ya, betul ya?
1: Casualty itu yang sakit pulang tu.
0: Yang sakit. Bukan patient lah. Tidak paham ni tugas tani. Apa? Ketawa kita. Tapi siok melihat tugas-tugas jurang tu, baik kesian lah. Apapun tani hargai jururawat ke tani.
1: Memang banyak kerana pesakit-pesakit.
0: Betul.
1: Bukan saja di Brunei ni lah. Rasanya memang seluruh dunia memang lain-lain kerenahnya.
0: Kalau saya ingat ada satu kerenah dulu.
1: Pasal saya sendiri pun jadi pesakit. Memang banyak kerenah. Doktor indah mau diinjek, indah mau warna apa, ubat warna hijau, indah mau warna cuma tu.
0: Betul, kadang-kadang tembak injek lagi, teriak-teriak balum lagi.
1: Terutamanya balum sampai.
0: Balum sudah tiang mempiak. Baru jom mengusai-ngusai apa jarum sudah teriak-teriak. Kalau saya ingat cerita Piramli, apa kabar? Baik, memnya Piramli. Yang seorang nasihatnya anda masuk kemarin dan anda masuk kemarinnya. Yang seorang lagi ditanya oleh nas anu jururawat Milah namanya.
1: Tapi nak kopi ke nak satu tu.
0: Apa ni ada
1: Milahnya?
0: Ia tiga orang betul ah. Piramli, Tompel sama Ibrahim, dan yang paling cali tu Nana. Saya ini bukan milahnya siapa tanya Milo kepisan tia.
1: Kepisan.
0: Kok ke situ pula tujunya? Astagfirullahalazim. Piramli tu punya
1: mungkin pukulan. Rasanya masa tu dorang macam mungkin sadar indah sadar kali. Separa sadar mungkin.
0: Sebenarnya jurang itu nan ketawa je tu. Kalau tani refer lagi balik, menan ketawa je tu. Semilah tu pun jururawat tu pun menan ketawa je tu. Gelagat-gelagat tu.

0: apa kabar? Kabar baiknya.
1: Tapi memanglah jururawatan ni profesional lah.
0: Betul.
1: Diorang dah dapat ketawa tu. Memang diorang akan menahan ketawa diorang lah.
0: Sebenarnya.
1: Walaupun diorang sebenarnya akan ketawa.
0: Apapun sebenarnya jurang yang banyak memegang resi ya.
1: Betul.
0: Semoga yang kata ni dipermudahkan jururawat-jururawat kata ni di dalam menjaga apa tugas mereka masing-masing. Kadang-kadang sanggup ya meninggalkan keluarga demi yang kata ni menjaga apa pesakit-pesakit dan juga apa namanya ni mesti berani.
1: Betul.
0: Ada yang saya pernah bertanya, apa kunci resia jadi jururawat atau doktor? Yang pentingnya sebagian daripadanya, ini minta maaf jururawat, saya pernah bertanya nih, yang pentingnya berani melihat darah. Betul.
1: Itulah salah satu penyebab Nuha sendirian ni dia menjadi jururawat ataupun doktor. Memang indah. Memang indah lah. Dalam resume memang takut darah macam tu.
0: Okey, tak apa. Tapi tani hargailah ya.
1: Hargai. Itu salah satunya rahsianya. Dan lagi di sini 115 tadi menghantarkan hai menghantarkan ni ada macam lagu di sana tu. Yang ketiga tu pantun yang ketiga karang membaca.
0: Okey.
1: Okay, pantun pertama, dapat seekor si ikan pari dibelah empat pakai belati. Harta di dunia dapat dicari, adik-beradik takkan
0: betul
1: terganti.
0: Apapun adik-beradik juga air dicincang takkan putus. Apapun tani hargai dan hormati adik-beradik ya. Mangga muda jangan dipetik. Masa ni musim mangga ni.
1: Nah benar. Itu pasalnya nih si Hayan ini.
0: Iya tah. Mangga mudanya jangan dipetik. Tunggu sampai buahnya matang. Matang ni masak nilai ya. Keluarga adalah teman terbaik. Bila ada majlis semua berkumpul datang. Ini syok ni. Siok berkumpul-kumpul atau kalau macam
1: berdudun
0: di sini tah anak-anak kata ni mengenali yang mana satu tuanya, yang mana satu asainya, yang mana satu bungsunya di sini tah. Kadang-kadang setahun sekali hari raya, tapi kalau ada majlis abah riuh tentu walah pasar.
1: Ia tangannya masanya untuk bertamu,
0: berkumpul-kumpul.
1: Dan yang ketiga, aci-aci buka pintu, jam sudah pukul satu. Keluargaku harapanku, keluarga bersatu demi satu, tujuan satu.
0: Benar.
1: Terima kasih hai.
0: Itu dia kiriman
1: mungkin,
0: daripada hai.
1: Satu lagi kita dibacakan. Yang 121 mungkin ni.
0: 121. Imran Hak Mangkubau. Assalamualaikum DJ nya. Waalaikumsalam. Saya baca yang pertama kata silakan. Imran katanya turun ke sawah bersama petani, naik kerabau jalannya lambat. Cuaca indah menantu masa ini, siang panas malam hujan lambat. Benar tak? Saya kira di Jinuha ada seminggu sudah cuaca kata ni di sebelah malam ataupun seawal pagi ada hujan ya. Alhamdulillah saya mengira-ngirakan dari bulan Februari, March, April 3 bulan ini 2 bulan lebih cuaca panas. Tetapi kita ni harus hati-hati ya. Nyurang masa ni jangan jadi salahkan cuaca berdamaman lah. Jadi sudah takdir kita ni damam, jaga. Yang penting banyak-banyak minum air. Kalau saya satu rumah sudah damam tu.
1: Kita ni jaga dirilah, jaga kesihatan.
0: Jaga
1: kita
0: kesihatan
1: ni.
0: Terima kasih
1: Imran. Kedua lagi, yang kedua. Intan permata sangat berharga, dipakai selalu nampak mewah. Berkumpul sama di hari keluarga, bersatu gembira mengerat ukhuwah. Okay, satu dulu kita ni baca dari Lina HY. Adakah pantun ni diantarkannya ni? Anak kabau tetadan guliga, anak ayam tertawa geliati. Mai ma ayakan hai keluarga, apat terjalin sampai ke mati. Lawa Lina.
0: Baiklah, sebelum kami naik ke bantun syarat sebatang tebu, sebelum kami terus membacakan pantun, kita berhibur dulu dengan sebuah lagu.
1: Black Dog Bone joget bujang dirantau.

0: Talian Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Kita masih lagi berada di segmen berpantun Ria Selasa 24 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 12 Mei 2026 Masihi. Ya tuannya, ada lagi ni yang menghantarkan di sini ya. Pantun-pantun yang bertajuk Hari Keluarga.
1: Ya, bersekitar jam 1.30 minit petang katanya. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam dari Merak Kayangan ya. Silakan.
0: Dari Brunei pergi ke Sibu hendak membeli sebiji peti. Jangan lupa jasa ayah dan ibu, sayangi mereka sampai ke mati.
1: Artinya selagi mereka masih ada lah, tani
0: sampai ke akhirnya.
1: Hargai hingga mereka yang kita ini sudah hendak. Mungkin akannya kata ni tercari-cari lah ya. Suasananya akan berubah ni Noha ya. Baik, seterusnya lagi selamat bertugas buat DJ dalam ruangan berpantun. Salam manis selalu. Pantun katanya, sepak takraw sepak raga. Jangan lupa bawa bata. Kalau bata je disipak, dah bata tu. Okey. Mana ni tadi? Mengadakan upacara Hari Keluarga untuk menyambung silaturahim yang ada. Miminya dari Lumut Villa.
0: Mungkin bata tu makanan sebenarnya tu. Kalau bata, kalau bata yang satu tu memang
1: Katanya jangan lupa bawa bata. Bukannya batu bata.
0: Ya tah, biasanya ketani memang menyebut bata batu bata kan.
1: Tapi kalau orang tua-tua lagi dulunya lah, hendak kau bawa bata ke sekolah, makanan tu. Untuk breakfast betul. Bukannya bata batu bata ni, kalau batu bata kan disipak. Itu benar. Baiklah, seterusnya lagi
0: 158 ah. 158 dua pantun tapi ada tambahan ketiga pantun ah. Okay. Ni dari Herna di Gadong, salam DJ, selamat bertugas. Tiga pantun sebenarnya. Salah satunya adalah jinak sungguh burung merpati hinggap sekajap di pohon jati. Keluarga bahagia harapan hati agar terus dikecapi.
1: Ya, manis sungguh si buah duku oleh membali dari jiranku. Keluargaku harapanku sentiasa teguh di belakangku.
0: Satu lagi, rumah batu tiang seribu. Orang kaya Tuan Laksamana. Keluargaku harapanku insan menjadi bijaksana. Daripada Herna di Gadong.
1: Okay, bagus pantunnya. Udah pandan lapan, apa katanya tu? Di jenuhanya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dikibih hujannya rona baut kitil tu.
0: Okay, round tu. Kedua lapat.
1: Round kedua lapatnya. Pikir
0: sekalinya berangin. Berangin lagi, baik juga sempat mengkit pakaian.
1: Kalau indah, hujan dah turun.
0: Memang menjamur lagi di dalam rumah tu.
1: Arah boh kipas. Baik, terima kasih udah atas infonya daerah Belait. Hati-hati dalam perjalanan bis kita. Hujan lebat di daerah Belait, berangin lagi hanya. Okey, seterusnya lagi, assalamualaikum DJ, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Boleh request lagu Sali Yaakob?
0: Kalau sempat sekarang tu. Ini ada pantun simple katanya. Sempena Hari Keluarga. Burung merpati terbang sekawan hinggap sebentar di pohon sena. Keluarga harmoni jadi impian, bahagia bersama sepanjang masa. Dari Ruzi Panaga Seria.
1: Baik, seterusnya kita baca satu ada pantun daripada Tuan Haji Umar ni. Katanya pantun Hari Keluarga, 1, 2, 3, 4 bolehlah. Katanya, kait-kait si bula raga disambar oleh si burung helang. Baik-baik ikatan keluarga, biar rapat jangan ranggang. Okay. Pantun kedua, jauh-jauh ke Gunung Daik, di sana menjarat burung tempua. Setandan pisang dakan semua baiknya, mesti buruk sebiji dua. Menimun paham bisa ini ya. Seterusnya lagi, dalam maksudnya. Burung helang di atas bumbung, pandai makan daun selasih. Keluarga ibarat jembatan penghubung, tempat berdudun melepas kasih. Satu lagi pantun daripada Tuan Haji Umar katanya, orang berjalan ke pekan muara, kan mengambil buah kepayang. Hidup ketani hanya sementara, rapatkan keluarga, jalinkan kasih sayang. Itu dia. Sungguh padat maknanya. Terima kasih Tuan Haji Umar. Seterusnya terlegi, tani bacakan pantun.
0: 2-3 minit tadi. Cubit paha kanan kiri terasa, duduk bersama riuh randah suasana. Keluarga bahagia harmoni sentiasa, kemesraan terjalin walau di mana.
1: Betul. Ini kita ni rapat-rapatkan hubungan seperti pantun Tuan Haji Umar itu tadi katanya, standan pisang dengan semua baik mesti buruk dalam sebiji dua. Jadi mestilah kita ni pandai-pandai menjaga hubungan kekeluargaan supaya lebih rapat. Lebihnya kita ni mengeratkan hubungan kekeluargaan. Datang kerja selalu lewat, melihat kasut salah setampik. Harian ni sedunia. Hari jururawat, tanggungjawab diambil waktu sedetik. Mutiara ditutung. Terima kasih Mutiara. Okey.
0: Ani benar.
1: Ani benar.
0: Sepo yihawan poti. inut-inut kalantugin da sama, inut-inut bangking. Baigot, baigot bana bis kita dua ni. Apa pantun ria jadi happening. Eh ada orang putih di sana.
1: Orang putih ya. Sudah pun tutuan kadaian orang putih dia jual lagi. Yang satu tu pantunnya yang mula-mula tu antai suang papan taik papan ginya.
0: Buah tu yang haya tu tu.
1: Ah yang Arya tu kata.
0: Haya tu tu.
1: Anu dua bulan lepas salah baca.
0: Itu bana jangan anu ti.
1: Itu ya. Baingkut bana habis kita berdua ni nya bepantun ria menjadi happening. Sepul ye one potnya jemaat.
0: One poti.
1: One poti
0: inya. One poti.
1: Ani sudah ia mengantar mengirimkan pukul 2 poti AM PM.
0: One potinya.
1: Okey, seterusnya lagi.
0: Ini lagi nah Intan Baiduri.
1: Intan Baiduri. Assalamualaikum DJ berdua.
0: Waalaikumsalam.
1: Teruskan DJ.
0: Katanya di sini semoga dalam keadaan sehat. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pantunnya ada 3 di sini. Ada pohon buah dan pohon kelapa. Buah ada 5 masaknya merkah. Beri kasih sayang pada ibu bapa, kehidupan pasti mendapat berkah.
1: Pakaian kotor hendak disasah, disasah dengan mesin cuci.
0: Tertentu.
1: Cuci tertentu. Jika adik-beradik ada yang susah, hulurkan apa yang patut untuk membantu.
0: Betul ya. Mangga dijual di bubuh harga, mangga ditaruh dalam pinggan. Tolong menolong sesama keluarga, kerja yang berat menjadi ringan.
1: Itu dia, sama-sama tani membantulah ya. Bukan orang lainnya Piramli, makcik kau juga nya. Macam itulah ha. Daripada
0: sebelum tani berhibur ha? Satu lagi ya.
1: Satu lagi daripada Simpang 7 Mumong. Mumong, Kampung Mumong Kuala Belait ya. Di bawah kawalan Mukim Kuala Belait ya. Sambil ni tahu siapa namanya, katanya dari Simpang 7 Mumong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari dulu kutunggu-tunggu sampai jua berjumpa kan.
0: Betuntun.
1: Dapat jua aku berjumpa di hari Minggu di LLRC berjumpa semasa hari berdudun. Alhamdulillah. Baru-baru ni Majlis Perundingan Kampung Lumut Perumahan Kawasan 1, 2 dan 3 menganjurkan pesta berdudun ya. Banyak yang nyakata ni salah hanun ya Nuha ya. Salah target sebenarnya apa pesta berdudun ni sebenarnya anjuran kita di Radio Television Brunei, Perkhidmatan Radio Brunei. Tetapi banyak yang menantikan pikir orang adakah DJ-DJ harmoni turun ke lumut
0: tapi
1: hari itu.
0: Adakah memang dianjurkan oleh kampung kan? Kampung di...
1: Di kawasan lumut perumahan, kawasan 1, 2 dan 3. Alhamdulillah kalau kita lihat keadaannya sepanjang 5 hari, suasananya cukup meriah ya.
0: Dan
1: alhamdulillahnya kita ni acara-acara berlangsung banyak melibatkan peserta-peserta dari daerah Tamborong, dari Tutong dan dari daerah Brunei Muara terutama
0: sekali. Dan memang
1: sekali.
0: Banyak aktiviti-aktiviti lah.
1: Baik, itu dia. Terima kasih. Nah, terima kasih siapa ni tadi?
0: Simpang 7. Simpang 7 Mumong.
1: Saya jumpa ni ya Reto. Baik, seterusnya lagi.
0: Mungkin sekarang lagi kita dibacakan.
1: Tadi berhibur dulu dengan sebuah lagu
0: Nur Ani Zaidris Dikir Putri.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Lagi membacakan pantun-pantun yang dikirimkan di talian WhatsApp Harmoni 8333941 yang dihantarkan ini 2 petang tadi, 28 minit petang. Bujang Sigandam.
1: Bujang Sigandam ya, 12 Mei katanya. Ya, hari ini 12 Mei, hari Selasa, berpantun ria daripada Bujang Sigandam tadi bacakan. Yang pertama katanya, bunga ros tumpang bertiga bila balik cuaca pun redup. Hidup bahagia bersama keluarga, sayang menyayang amalan.

0: hidup. Ah, itu dia. Pantun pertama daripada Bujang Segandam ya.
1: Dan yang kedua, buahnya bulat pokok bidara. Petik sebiji langsung pengsarkan. Hidup berkawan bersanak saudara, berburuk sangka perlu jauhkan.
0: Itu dia. Pantun nasihat dalam berkeluarga ya. Terbang burung tinggi melayang, runduk di bumi sekali sekala. Hidup sekeluarga berkasih sayang, adik-beradik bersanak saudara. Itu dia. Terima kasih Bujang Segandam. Seterusnya lagi
1: daripada Nur Azmi. Nur Azmi, Bukit Udal lah.
0: Teruskan.
1: Bukit Udal ada berapa ni? Ada empat rasanya ni. Ada empat pantun di sini. Lepas sauh di tepi dermaga, nelayan datang bernama Sinaga. Jika jauh dari keluarga, hidup seakan penuh dahaga.
0: Kakak berjalan latihan yoga, lalu dilihat seluruh warga. Ikatan keluarga harus dijaga kerana sejukkan jiwa dan raga. Jangan marah-marah maksudnya.
1: Dan lagi, kerja jururawat bukanlah mudah. Tugas mulia lagi diberkati. Niat kerja sebagai ibadah, insyaAllah Allah memberkati.
0: Amin, insyaAllah ya. Kerja jururawat bukanlah mudah. Tugas mulia lagi diberkati. Beban dipikul takkan rebah, rela berjuang demi Pertiwi. Nur Azmi dari Bukit Udal, daerah Tutong ya. Baik, seterusnya lagi Tani bacakan satu pantun daripada Ramli.
1: Hey Ramli.
0: Baik, teruskan.
1: Mari kita menanam jasa. Bedil meletup berkudi-kudi. Kepada keluarga kita berjasa. Jika bukan kita, siapa lagi?
0: Itu dia. Kalau anda kata ni siapa lagi ya?
1: Satu pantun pun sudah padat dengan isinya.
0: Isi kandungannya. Baik, seterusnya daripada Dilaila.
1: Dilaila dulu.
0: Sungai Buloh ya, betul?
1: Teruskan.
0: Okay. Katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Pohon rambutan tinggi melangit. Subhanallah, payah menjuluk ni. Sampai ke langit petingginya. Buahnya ranum warna kemerahan. Jasa jururawat tiada terhitung. Bakti mulia sepanjang zaman.
1: Dan kedua, pergi ke masjid solat jemaah. Lepas azan dengar berkumandang. Jururawat bertugas tanpa lelah. Mukanya ramah, hati penyayang.
0: Air sungai mengalir deras, batu di dasar nampak bersinar. Jururawat tekun kerja ikhlas, penat lelah pun tetap sabar.
1: Dilaila yang berada di Sungai Buloh. Satu lagi ketani ketinggalan rupanya ni. Memang mantan jururawat usulnya ni. Kerja jururawat bukannya mudah. Tugas mulia lagi berbakti ketika wabak membawa musibah. Di barisan hadapan berbuat bakti.
0: Itu dia.
1: Kiriman mantan mami cikgu sendi intek 1980. Dengan mengongsikan gambar
0: suasana jururawat tahun 80 ya.
1: Masya-Allah.
0: Kalau dulu
1: Ini baru ya.
0: Apa namanya tu? Yang di atas kepalanya tu?
1: Topi bertudung. Yang penting topi lah.
0: Topi jururawat ya.
1: Topi jururawat, tapi anda pasti mungkin ada nama.
0: Ada lagi nama sebenar.
1: Nama terma yang memang namanya kurang pasti. Mungkin cikgu sendi boleh beritahu apa tu.
0: Apa tu yang di kepala
1: nama
0: tu?
1: Nama topi jururawat masa tahun 80-an tu.
0: Sekarang ni anda lagi berpakai tu?
1: Sekarang ni anda lagi ada.
0: Pakai tudung sedang jururawatnya.
1: Anda lagi ada, ketani lihat lah topi itu.
0: Baik, seterusnya lagi tadi di Laila sudah Along, betul ya?
1: Along.
0: Assalamualaikum DJ cantik-cantiknya, kacak-kacak orangnya. Apa kabar? Kabar baik,
1: Alhamdulillah. Kabar baik.
0: Pergi ke hutan mencari kayu. Piramli ni nak cari kayu.
1: Nak cari kayu.
0: Pergi ke hutan mencari kayu api untuk pergi ke hutan mencari kayu api. Banyaknya ayat. Untuk dijual menyara keluarga. Hormat menghormati amalan terpuji menjadi amalan sepanjang masa.
1: Bintang tujuh sinar berseri, bulan purnama datang menerpa. Ajaran ibu mesti ditaati, mana yang dapat jangan dilupa.
0: Itu dia. Kalau Indong mengajar memasak, jangan lupa masakannya tu. Kemudian hari sanang.
1: Betul.
0: Baik, yang ketiga, penat sungguh ke ladang anggur. Ladang terletak di seberang titi. Ayah menasihati, ibu menegur, itulah tanda kasih sejati. Daripada Kak Long, jumpa kita berdua dalam mimpi. Anda tahu siapa akan dijumpanya dalam mimpi ya?
1: Mungkin orang di depan sana mungkin.
0: Orang di depan sana kali.
1: Sana-sana lagi.
0: Sono lagi.
1: Sunun.
0: Apanya Piramli? Balik ke Sinun.
1: Ke Sinun. Ada lagi satu daripada rakan TikTok, Lina HY, menghantarkan lagi ini, mengongsikan hitam-hitam si tampuk manggis.
0: Itu
1: masam
0: dia.
1: Manis asa isinya. Ada isinya. Mun mau keluarga

0: harmonis, sama-sama menjaga isi hatinya.
1: Ah, betul. Tani macamnya orang menjaga menjagalah keluarga sini, tani jaga keluarga sini, jangannya tani timbul pertelingkahan Dr. Pythagor. Makanya kami di sini inspirasi keluarga bahagia. Okay.
0: Dan tadi ada mami cikgu sendi tadi menjawab, katanya topi itu dipanggil cap. Mesti karas dibagi kanji ataupun kalau indah tinggi atau lembik, katanya memang kena tagur dan dimarahi. Kasut juga katanya mesti putih dan stokin putih. Dan juga memang dulu tu bersket lah, berkain. Dan juga bertopi dulu tu. Dan sekarang ni indah lagi ada ni, macam mana ni, jadi kenangan. Kenangan tinggal kenangan.
1: Itu dia topi ya. Dulu memang baju putih ni, serba putih,
0: stokin putih,
1: kasut pun putih. Sekarang ni berubah sudah, berubah jauh sudah ubahnya. Jadi selamat ulang tahun lah, apa ni,
0: selamat hari jururawat
1: sedunia ya.
0: Baik. Dan lagi ini daripada Daniel.
1: Daniel, silakan, silakan.
0: Keluarga tempat kasih bermula, penuh sayang sepanjang masa. Saat susah maupun bahagia, mereka sentiasa bersama kita.
1: Betul, itu dia. Susah senang tetap bertani arah keluarga je ya. Seterusnya daripada Tuan Haji Maidin, Din Bukit Lumut. Salam DJ Nuhanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Dewan Rinonya, dua pantun saja deh. Waalaikumsalam. Bah, katanya yang pertama, jalan-jalan ke dermaga bersama mamanya, anak Pak Rahim ikut bersama. Hari keluarga kita sambut bersama, jalinan silaturahim dieratkan sesama.
0: Pergi ke sungai merambat jelawat. Di salai jelawat sambut kelapa. Kami ucapkan selamat menyambut hari jururawat. Jasa kamu tidak dapat kami lupa. Memang memang jururawat ini telah menyambut ketani masa ketani lahir. Kalau bukan jururawat memang bidan. Kalau dulu-dulu bidan. Kalau ketani masa ni memang menyambut jururawat.
1: Kalau dulu bidan tu siapa kau, siapa kau, siapa bidan kau dulu? Asyano, mulah Asyano. Bidan ya, tanya tadi saya ada menyambut derisa bah, derisa.
0: Derisa tu baru Nuh ada anu tu dengar.
1: Dari ada orang yang dalam kompaun bekerja di hospital ni ada satu macam jawatan ataupun gelaran derisa. Kalau kalau anda silap saya.
0: Derisa
1: tu bilang. Baik janda menyambut deriba.
0: Patut tadi ada tadi rakan TikTok kata ni, si Al Melakawi cakap tadi dresa, katanya Nuhan ni macam indah juta teklik. Tadi tu rupa-rupanya itu maksudnya
1: ada tu ada. Kalau anda silap saya, tugas jurang ni bagian operation kah, bagian potongan memutong.
0: Dresa ni kirakan kalau ada luka mereka yang akan
1: dressing,
0: menjahit. Menjahit dan membagi plaster mungkin. Bagi ubat lah cuma tu. Dan ada rakan ketani ni, rakan TikTok ni, katanya waktu ni hujan, katanya sambil marking buku banyak ni, katanya memarking buku, katanya walau jauh walau dekat sama-sama mendengar Harmony FM Subri 61. Daripada ni, daripada mana ni Subrian ni, terima kasih derisanya si MI.
1: Dan
0: lagi pantun hari keluarga daripada G-Boys. Pagi cerah, embun belinang, anak riang berlari di padang. Hari keluarga datang menjelang, erat kasih sayang, bahagia berpanjangan.
1: Pergi ke laut menangkap ikan, membawa pulang rezeki berganda. Keluarga bersatu, hatinya aman, walau susah senang tetap bersama. Daripada G-Boy, terima kasih G-Boy. Seterusnya lagi kiriman pantun daripada Ran. Dari Mengkubau, silakan.
0: Pergi ke pasar membeli penggaga untuk sang isteri membuat ulam. Setiap saat amatlah berharga, bakat berpantun jangan dipendam.
1: Okey, daripada Ran di Mengkubau. Seterusnya lagi, salam DJ berdua, katanya.
0: Waalaikumsalam, silakan.
1: Apa guna almari kaca kalau tidak berisi baju? Apa guna hidup berkeluarga kalau tidak hidup bersatu? Daripada Haji Dilah.
0: Dan lagi satu, ada yang ketani ketinggalan. Daripada Ros Rimba. Sayanglah Tuan Raja Mutabar hendak menggalat tunjung uratnya. Barang siapa menaruh sabar, Tuhanlah ada jadi sertanya.
1: Masya Allah.
0: Macam sangat puitis.
1: Bahasanya pun bagus.
0: Bagus.
1: Bawalah naik, bawa naik buah pidada, bekalan orang mudik ke hulu. Berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat jangan tah sekali. Okey, ini pantun nasihatnya.
0: Tidaklah ingat, tidak ku lupa, seringgit harga celapak. Pesanlah mama umanat bapa.

0: berbuat baik, tegur bahasa daripada Ros Rimba Gadong. Oh ya, waktu sekarang 2:42 minit petang, mungkin kita berhibur lagi
1: yeah.
0: dengan Zapin Tari Melayu, Rosman Masri.

Legenda. Waktu sekarang pukul 3.52 minit petang. Berhati-hati di mana pun anda berada, khususnya pada ketika hujan turun di beberapa kawasan ataupun pada laluan anda pada petang ini. Tingkatkan kewaspadaan, berhati-hati selalu dan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Begitu juga bagi anda yang tinggal di kawasan-kawasan rendah ataupun mudah banjir. Adalah sangat-sangat disarankan ya, untuk sentiasa memantau paras air di tempat awda dan sentiasa bekerjasama maklumkan kepada pihak berkenaan dalam memastikan keselamatan awda sentiasa terjaga ya. Dan awda kini kita sudah pun berada pada bulan Mei. Bulan Mei adalah merupakan bulan kesedaran kesihatan mental. Mei 2026. Kesihatan mental adalah sebahagian penting daripada kesejahteraan dan kadangkala mendengar, memahami dan mengambil berat sahaja sudah mampu meringankan beban seseorang. Ambil tindakan untuk diri sendiri, untuk orang lain dan untuk kita semua. Ini pesanan daripada, hantaran daripada Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam. Ya, terima kasih sudah bersama Harmony FM, kepada pendengar kita di Harmony FM pada petang ini. Dan semoga anda sihat sejahtera, riang ceria sambil gembira menjalankan tugas dan pekerjaan anda.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Pada pukul 5.30 petang, berita perdana akan disiarkan dan pukul 6 petang kita akan bersama dalam Simfoni Harmoni.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda terdapat potensi besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pengoptimuman kesejahteraan jururawat dan bidan meningkatkan kedayatahanan sistem kesihatan negara. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzeddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Kebawah duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Bersara Dato' Paduka Haji Abdul Rahmani bin Dato' Paduka Haji Basir, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi'i bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium. Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste. Dan Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Dato' Paduka Haji Salihuddin, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Almari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Saleh AM Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Akrapong Chalanmon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. Dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad Al Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengurniakan surat-surat watika pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta ketua-ketua perwakilan asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setia Usaha Sulit dan Lala Rahsia ke bawah duli Yang Maha Mulia. Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Timbalan Setia Usaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzeddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat bagi mengadakan lawatan rasmi
ke Republik Rakyat China yang diadakan pada 11 hingga 15 Mei 2026. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ke Republik Rakyat China adalah atas undangan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Berangkat sama Ananda-Ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Turut berangkat dan hadir di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Amat Mulia Pengiran Chatria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan Pesuruh Jaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta setiausaha-setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan bersama isteri masing-masing. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Beijing Capital International Airport. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Puan Yang Terutama Hua Chunying, Member of the CPC Committee of the Ministry of Foreign Affairs and Vice Minister of Foreign Affairs, dan Tuan Yang Terutama Chen So-Chun, bakal Duta Besar Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam dan isteri. Turut menjunjung keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Semasa lawatan rasmi tersebut, Duli Yang Teramat Mulia akan berangkat menghadiri majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, serta majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Lei Jianlei, Party Secretary of Shenzhen, dan Mr. Guo Zidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Duli Yang Teramat Mulia juga berangkat bagi mengadakan lawatan ke General Administration for Sport of China, Liji Robert Headquarters dan Huawei Headquarters. Ia adalah kali kedua Duli Yang Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia yang pertama ialah pada tahun 2002. Manakala pada tahun 2007, Duli Yang Teramat Mulia telah berkenan berangkat mengadakan lawatan kerja dan menghadiri Fourth China ASEAN Expo, Kai Expo. Lawatan rasmi tersebut mencerminkan persahabatan erat dan yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pada tahun ini, kedua-dua negara akan meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan lawatan memberikan peluang untuk mengeratkan lagi hubungan dan mewujudkan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan kerjasama. Pada sebelah petang kemarin, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia bersama dengan ananda-ananda berkenan melawat Museum of the Communist Party of China. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Li Zongyuan, Director of Museum. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan membuat lawatan ke beberapa buah galeri yang mempamerkan sejarah, perkembangan dan pencapaian Communist Party of China dalam 100 tahun penubuhannya.

0: Jul Yang Cermat Mulia dan Yang Cermat Mulia disembahkan tayangan video pengenalan diikuti dengan taklimat mengenai sejarah penubuhan Communist Party of China, CPC, serta perkembangan awal Revolusi China. Jul Yang Cermat Mulia dan Yang Cermat Mulia juga menyaksikan tayangan wayang berbentuk emasif bertajuk The Long March yang mengisahkan perjalanan bersejarah Red Army of the CPC sebelum melawat galeri penubuhan Republik Rakyat China serta perkembangannya di bawah kepimpinan Presiden Xi Jinping dan seterusnya menyaksikan tayangan sinema 4D yang menampilkan keindahan lanskap China serta pencapaian moden republik tersebut. Dul Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sport of China, GASC National Training Center. Keberangkatan tiba Dul Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Guo Zidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Dul Yang Teramat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Dul Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Dul Yang Teramat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti Sukan C dan Kejohanan Wushu Remaja Dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Dul Yang Teramat Mulia mengalung-alungkan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menubuhkan kem-kem latihan wushu Brunei-China di bawah pelan-pelan kerjasama dua hala The Belt and Road Initiative BRI yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Dul Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Dul Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Dul Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sport University. General Administration for Sport of China, GASC, ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan termasuk menyelia All China Sport Federation dan jawatan kuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Kementerian Hal Ehwal Agama mengemukakan pelbagai potensi kerjasama antaranya program penghantaran imam dari negara Brunei Darussalam ke masjid-masjid di Australia pada waktu-waktu bersesuaian. Ia adalah sebagai usaha memperkukuh hubungan dua hala selain memperluaskan perkongsian pengalaman dan kepekaran dalam mengembangkan syiar Islam antara kedua-dua negara. Perkara itu dikongsikan semasa Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka

Pawara yang sedang memandu mungkin dalam perjalanan pulang selepas bertugas ataupun selesai makan malam bersama keluarga, ingatlah bahawa keselamatan adalah yang paling utama. Pandulah dengan cermat dan sentiasa patuhi had laju yang telah ditetapkan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang ingin dituju. Dan bagi anda yang ingin memulakan tugas, selamat bertugas saya ucapkan.

0: Eh, Lai. Lai, benar kan ni berita ah?
1: Berita pasal apa tu, Mak?
0: Ani bah, nyak, jangan dibukakan pintu kalau dorang mengatuk masa tengah hari. Eh, you hatir jua. Baik tu ku kirim WhatsApp ani biar semua orang tahu.
1: Eh, benar kan tu, Mak? Mana boleh dipercaya tu? Alam tentu benar jua berita tu. Akhir-akhirnya, dah ada jua ada sebenarnya kejadian tu. Nakut-nakutkan orang saja kan sekarang?
0: Eh, ku kirim dulu.
1: Eh, jangan tak kita terpedaya tu, Mak. Tahu kita, adakan ambil tindakan tu jika sekiranya kita ni menyebarkan maklumat dan berita palsu kepada orang awam sehingga mengganggu ketenteraman negara di bawah perundangan Panggal 148 kali Akta Ketenteraman Awam Seksyen 34. Nah, yang mana boleh membawa hukuman penjara sehingga 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000 Brunei jika sabit kesalahan. Nah, Mak, mau kita kena penjara kan?
0: Subhanallah, baik tu kuat.

0: Katilai.
1: Selepas berita 8 malam nanti di ruangan Symphony Harmony, Auda akan bersama rakan setugas seterusnya yang akan menemani Auda hingga pukul 10.30 malam. Jadi setakat di sini dahulu kebersamaan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain kesempatan. Oleh itu, jagalah diri, jaga keluarga. Selamat malam dan Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Uwadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Ke bawah Dulia Maha Mulia mula-mula berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Besara Dato' Paduka Haji Abdul Rahmani bin Dato' Paduka Haji Basir, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium, Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste, dan Puan Yang Terutama Dayangku Noraslina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Almari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Saleh AM Ashiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad As-Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis menggunakan surat-surat watikah pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menerima mengadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Haliwal Luar Negeri Kedua, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia ke bawah Dulia Maha Mulia, Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap Kementerian Haliwal Luar Negeri, dan Pangeran Haji Rafizana bin Pangeran Haji Razali, Timbalan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Uwadaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC, National Training Center. Keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Gao Jidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Duli Yang Terhormat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Terhormat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan, termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China, dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Duli Yang Terhormat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti sukan SEA dan kejohanan wushu remaja dunia
dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Dulian Teramat Mulia mengalu-alukan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menubuhkan kem-kem latihan Wushu Brunei China di bawah pelan-pelan kerjasama Duhala The Belt and Road Initiative BRI yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Dulian Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Dulian Teramat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Dulian Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Dulian Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sports University. General Administration for Sports of China, JASC, ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan, termasuk menyelia All China Sports Federation dan jawatan kuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Pada sebelah petang kemarin, Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman bersama dengan anak-anak berkenan melawat Museum of the Communist Party of China. Keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Lee Jong-wan, Director of Museum. Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan membuat lawatan ke beberapa buah galeri yang mempamerkan sejarah, perkembangan dan pencapaian Communist Party of China dalam 100 tahun penubuhannya. Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan tayangan video pengenalan diikuti dengan taklimat mengenai sejarah penubuhan Communist Party of China CPC serta perkembangan awal Revolusi China. Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia juga menyaksikan tayangan wayang berbentuk imersif bertajuk The Long March yang mengisahkan perjalanan bersejarah Red Army of the CPC sebelum melawat galeri penubuhan Republik Rakyat China serta perkembangannya di bawah kepimpinan Presiden Xi Jinping dan seterusnya menyaksikan tayangan sinema 4D yang menampilkan keindahan lanskap China serta pencapaian moden Republik tersebut. Penglibatan dan sokongan padu rakyat dalam sama-sama memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mencerminkan rasa kasih tak setia dan syukur kehadapan Majlis ke bawah Dulian Maha Mulia di samping perkukuhkan perpaduan, keharmonian dan semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Perkara tersebut antara yang disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Hajah Madin bin Hajah Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan pada mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulian Maha Mulia ke-80 bagi tahun 2026. Mesyuarat juga dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia, Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Umar Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Hajar Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad,
Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Mesyuarat antara lain membincangkan laporan persediaan acara-acara sambutan perayaan. Mesyuarat berlangsung petang tadi di Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Hal Ehwal Ugam memukakan pelbagai potensi kerjasama, antaranya program penghantaran imam dari negara Brunei Darussalam ke masjid-masjid di Australia pada waktu-waktu bersesuaian, ia adalah sebagai usaha memperkukuh hubungan Johala selain memperluas perkongsian pengalaman dan kepakaran dalam pengembangan syiar Islam antara kedua-dua negara. Perkara itu dikongsikan semasa yang berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Sri Satya, Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Dato' Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, menerima kunjungan hormat Imam Shadi As-Sulaiman, Presiden Majlis Imam Kebangsaan Australia, ANIC. Juga hadir Tuan Jurutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Kunjungan hormat berlangsung pagi tadi di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Presiden ANIC berada

0: di negara ini bagi rangka lawatan rasmi selama 2 hari. Jururawat memainkan peranan penting dalam usaha peningkatan kualiti melalui pelaksanaan amalan berasaskan bukti, penilaian secara sistematik serta penambahbaikan berterusan terhadap penyampaian pencegahan kesihatan bagi mencapai hasil kesihatan yang lebih baik dalam perutusan sempena Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menekankan perlunya kesejahteraan jururawat dan bidan diutamakan ke arah meningkatkan kualiti penjagaan pesakit serta menjadikan sistem kesihatan negara menjadi lebih kukuh dan berdaya tahan. Sementara itu, sempena sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa, Kementerian Kesihatan mengadakan sembahyang fardu zuhur berjemaah, sembahyang sunat hajat, membaca tahlil dan doa khusus. Majlis berlangsung di Masjid As-Salihin. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pada 11 pagi tadi, Jurong Park Medical Center JPMC mengadakan acara sarapan bersama jururawat. Hadir Menteri Kesihatan. Kerajaan dan pemain industri perlu bekerjasama untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran relevan dalam memenuhi permintaan industri serta menyokong matlamat wawasan Brunei 2035. Ini bagi menyediakan generasi siap siaga ke arah transformasi digital. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Ekonomi Kedua, berucap demikian pada forum dan pameran perakaunan. Acara diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Satu lagi jenama berus diarah diasingkan penjualannya setelah disahkan diperbuat daripada bulu khinzir. Pengesahan dibuat hasil analisis yang dijalankan oleh Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan. Berikutan aduan mengenai penjualan berus tersebut, iaitu jenama UEU di salah sebuah pasar raya di negara ini. Maklumat berkaitan produk tidak halal yang dijual secara terbuka di premis perniagaan boleh disalurkan dan menghubungi hotline 716-6222. Seorang perempuan warga negara Indonesia dijatuhi hukuman denda sejumlah $63,340 Brunei setelah didapati bersalah memiliki rokok pelbagai jenis tanpa permit yang sah. Lili Anggraini berumur 40 tahun ditahan oleh Pegawai Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Kastam dan Eksas Diraja pada 6 Mei lalu di sebuah rumah di kawasan Jalan Pasir Berakas. Tertuduh didapati memiliki 178 karton dan 11 paket rokok pelbagai jenis. Dua lelaki tempatan masing-masing dijatuhi hukuman denda $50,000 Brunei atau 15 bulan penjara atas kesalahan pertuduhan pertama menyimpan 50 karton rokok tanpa kebenaran yang sah. Muhammad Afan Zulkarnain bin Berundang alias Dimas Anak Berundang berumur 31 tahun dan Muhammad Rafi bin Nokman 29 tahun juga dijatuhi hukuman $5,000 Brunei setiap seorang atau 5 bulan penjara bagi pertuduhan kedua menyimpan 24 botol minuman keras tanpa kebenaran yang sah. Jumlah keseluruhan denda sebanyak $55,000 Brunei setiap seorang atau 20 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda. Rokok dan minuman keras pelbagai jenis dirampas bagi tujuan pelupusan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat anda ikuti pada pukul 10 malam waktu Brunei.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
2: Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali untuk hari ini Selasa 24 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 12 Mei 2026 Masihi. Sekali lagi 25 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 12 Mei 2026 Masihi. Zura menemankan Auda dalam Simfoni Harmoni dan tentunya hari ini Selasa Auda akan mendengarkan siaran ulangan rentak retro terbitan rakan setugas Hilmi selepas ini dan insya Allah selepas itu kita akan mengikuti laporan haji dari Tanah Suci dan selepas itu segmen ucapan Selamat Hari Jadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam rancangan
1: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
0: Seperti biasa bersama saya Abang Ram dan
2: saya rakan sparring Abang Ron in the house.
0: Lain semangatnya. Minggu kedua bulan Mei ini.
2: Semangat lah.
0: Macam ada apa-apa.
2: Nanti cerita lah.
0: Tekanlah pasal peserta yang mengisi slot mingguan ni kali.
2: Mungkin juga. Mesti tenis semangat. Pembukaan mesti semangat.
0: Okey. Apa kabarnya Ron?
2: Alhamdulillah barang sehat. Diberikan lagi tugas saya ni. Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sama seperti Abang Ram.
0: Walaupun sehat mana juga kami ke udara cuma tu. Okey alhamdulillah kita ni berjumpa lagi Ron ya di minggu yang kedua bagi bulan Mei dalam rancangan Rentak Retro seperti biasa. Seorang lagi suara baru. Yang akan mengisi slot pada minggu ini, beliau merupakan pendengar setia Harmoni FM dan juga peminat rancangan Rentak Retro. Kali ini mana ikut rancangan Rentak Retro ini joranan?
2: Benar, kali ini mendengar Adion rangkaian Harmoni.
0: Benar. Dan cuma tu juga kepada bis kita di mana juga berada terus melekat. Dekapkan radio atau telinga.
2: Mana kalau boleh apa
0: maksudnya pakai earpiece lah. Jangan radio WhatsApp tu dekapkan masalah telinga.
2: Dahulunya mulanya Adio tu dipangku di bahu tu dibawa berjalan ke sana kemari. Ia pakai Fitri.
0: Mana dan apa rancangan Rentak Retro bersiaran di Harmoni FM melalui frekuensi 94.1 dan 97.7 FM. Dan boleh juga kita melayari di RTB Go, klik saja sana radio Harmoni FM. Terang atas suara kami itu
2: aktif ni.
0: Rangkaian Harmoni FM ini bukan saya boleh dengarkan di negara Bunda Salam dan ia boleh didengarkan di seluruh dunia.
2: Mana di mana saja anda berada, layari RTB Go, bahu mengklik rangkaian Harmoni.
0: Kita tahu juga rancangan Rentak Retro ini bersiaran pada setiap hari Senin pada pukul

0: Dua petang.
1: Dan siaran ulangannya pada setiap hari Selasa pada pukul 8.30 minit malam tertakluk kepada Purbahan.
0: Kalau ada siang langsung, apakah khas?
1: Mungkin sama ada masa itu ditunda ataupun ditiadakan lah. Seperti biasalah. Kadang-kadang ada yang ketinggalan mengikuti rancangan rata teritori pada setiap hari Senin. Bolehlah mendengar ulangannya pada hari Selasa.
0: Selasa malam.
1: Kadang-kadang ada pendengar-pendengar tadi bertanyakan, Allah, terlepas kurjangan natunya. Ada ulangannya kan? Oke, itu sedikit. Dan kita teruskan rancangan rata teritori pada minggu ini. Siapakah pendengar setia Harmoni FM yang mengisi slot pada minggu ini? Sama-sama tadi dengarkan. Beliau akan memberi ucapan. Dan akan menyampaikan lagu yang pertama. Selepas satu kali kita ini akan membacakan siapakah beliau. Artinya biodata lah tu, Rona.
0: Biodata. Segalanya lah apa yang dibuatnya di sini.
1: Seperti biasa lah tu. Oke, kita teruskan tanpa membuang masa, Ron.
0: Teruskan, Abang Ram.
1: Rentang Retro. Evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
3: Assalamualaikum, hai saya Tina. Saya akan menghiburkan bis kita pada minggu ini dengan tiga buah lagu dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar. Hanya di Harmoni FM. Semoga terhibur.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Membuka tirai Jakarta Retro. Sudah tadi mendengarkan lagu yang berjudul Seberkas Sinar, lagu yang dibawakan oleh
2: Niki Ardila.
1: Niki Ardila, dan telah pun disampaikan oleh pendengar setia Harmoni FM yang mengisi slot pada minggu ini menggelarkan dirinya
2: Saudari Tina.
1: Okay. Mungkin ada nama panjangnya. Sama-sama tadi dengarkan sekarang, Baron kita ini akan membacakan biodata mengenai dengan Saudari Tina. Okay, bantang Teron.
2: Baca saja.
1: Baca saja.
2: Apa yang ditulisnya itu lah. Nama Tina.
1: Okay.
2: Nama panggilannya lah.
1: Panggilannya
2: di
1: rumah atau
2: di rumah mungkin.
1: Mana?
2: Tani dah tahu lah.
1: Tempatnya bukan raja mungkin.
2: Mungkin juga. Kalau nyapa aja juga.
1: Nama di kampung apa?
2: Iya dah.
1: Tina. Okay.
2: Tina. Umur dewasa.
1: Okay.
2: Sudah bawa rumah tangga. Pekerjaannya suri rumah.
1: Okay. Lagi ada lagi?
2: Ada banyak. Rilek dulu. Aku tu supaya kita melihat kedah aku tu benarnya. Ini macam demo kan melihat dah.
1: Okay, lagi.
2: Basal Kang lah basal. Okay. Hobinya, ini hobi bagus ni. Hobinya ia mandiko pelaminan. Kira macam kerja sembilan lah.
1: Kira pendapatan sampingannya lah.
2: Pendapatan sampingan.
1: Artinya pandai mengusai pelamin lah tu.
2: Pelamin.
1: Bakal ada rasa-rasanya Ron.
2: Gubahan, hantan, ya pun boleh ngubah-ngubah.
1: Boleh,
2: bunga. Apa yang rasa-rasa, kenapa?
1: Mana tahu akan menampah.
2: Menampah? Boleh, insyaAllah.
1: Jangan pulang kesalahan. Mana tahu.
2: Dan kita ini menampah saja.
1: Menampah.
2: Mensupport lokal.
1: Untuk apa, peredian-peredian kita ini yang ada yang akan ingin berumah tangga ataupun ikan mana.
2: Acara persandingan.
1: Artinya selain di seluruh rumah, mungkin ini bisnis yang dijalankannya ataupun macam mana?
2: Kira macam
1: ini kebolehan.
2: Side income.
1: Okay.
2: Kebolehannya.
1: Kebolehannya.
2: Yes.
1: Jadi, okay.
2: Kira macam lain-lain bakat dah tu. Termasuk di sana lah sebenarnya.
1: Bukan bisnisnya apa?
2: Bukan apa, pemenan bisnis.
1: Maksudnya penyediaan pelamin, pelaminan ataupun bukan?
2: Mungkin lah. Wallah-wallah. Pasal yang beritahu hanya di sini ditulisnya diko pelaminan. So aku beritahu diko pelaminan lah. Nak aku bani menukuk tambah juga. Menguang-uangi.
1: Okay.
2: Itulah. Kalau kan Bang Ram bertanya pasal no pelaminan ni kan Bang Ram kan gunakan ke apakah?
1: Okay.
2: Tanya ke dia.
1: Okay.
2: Tanya pada yang pakar.
1: Okay.
2: Cuma itu. Pencapaian belum ada setakat ini. Mula berkecimpung awal tahun 2000 ni lah. Bahawa ya start jenya. Artinya dalam
1: bidang seni suara ni lah.
2: 20 tahun yang lalu lah ya start. Artis idolanya ia ni Mas Idayu sama Ella.
1: Satu Mas Idayu dangdut, satu rock. Okay.
2: Iya dah. Iya dah genre lagu yang disukainya ni. Rock, slow rock dan juga dangdut.
1: Okay.
2: Iya ni berasal daripada Dayah Bonaimo.
1: Okay.
2: Setakat ni.
1: Atu saja.
2: Atu sahaja lah.
1: Atu saja. Okay. Bila Bang Ram dengar suaranya pada lagu yang pertama tadi tu.
2: Okay. Ada lagi tiga buah ni. Bahawa sebuah ni.
1: Sebuah.
2: Oi, tajam.
1: Maksud Bang Ram tu ada pernah ikut pertandingan ataupun macam mana? Pasal apa pencapaian?
2: Pencapaiannya ia
1: belum ada kan?
2: Belum ada. Artinya belum ya masih mengikuti pertandingan yang pasang-pasang kali lah. Mungkin ia masih ikut pertandingan macam kroki di anu lah.
1: Keluarga.
2: Mungkin itu ada lah.
1: Tapi yang macam pertandingan besar, pentas ataupun membuat persembahan.
2: Setakat ini belum ada.
1: Tidak ada. Okay. Sayang. Maksud Bang Rama tu sayang kalau ia mencuba bakatnya tu untuk mengikuti mana-mana pertandingan yang dianjurkan oleh Radio Televisi Brunei ataupun mana-mana pertandingan di luar sana lah. Bila Bang Rama dengar suara tadi tu, boleh pergi jauh yang kurang tani.
2: Ya tu bah.
1: Kalau dapat, carilah bimbingan-bimbingan daripada guru-guru vokal ataupun tanya kepada orang yang lebih pengalaman lah.
2: Ya tak.
1: Macam mengikuti pertandingan-pertandingan ini lah.
2: Kira macam menghalusi vokalnya sebenarnya. Ia ni caranya berlaku. Ia sudah basicnya ada bah. Kecuali ianya lagi
1: confident. Mungkin confident yes. Labelnya tu label. Mungkin belum memberanikan dirinya lah.
2: Serta kata ni lah.
1: Tapi insya Allah mungkin kalau ada sukongan-sukongan daripada rakan-rakan, suami,
2: saudara,
1: anak-anak,
2: untuk
1: mengikuti pertandingan. Kita nyebaram tadi itu sayang kan. Pasal apa rezeki tadi dia tahu. Dan mungkin ini adalah satu platform bagi beliau dengan menyertai Jakarta Retro ini mungkin akan terbuka mindanya ataupun
2: keberaniannya
1: mesti ada mengikuti mana-mana pertandingan sebelum ini pun ada juga peserta-peserta kata ini ataupun artis Jakarta Retro beritahu dah ada confident, dah berani, takut sebagainya. Tapi apabila sudah dilamar oleh komposer-komposer di luar sana, Alhamdulillah pencapaian diorang
2: memerangsangkan
1: lah. Jadi bercontoh dari sana lah, okay? Tina mungkin Tina
2: bukan Tina saja, semua peserta-peserta none entah retro ni mana ada barang. Bani kan tadi.
1: Benar.
2: Jangan malu.
1: Jangan maksudnya untuk jangan ayalah jangan jual tani berarti di sini sajalah. Ha.
2: Benar.
1: Sedikit tips daripada Bang Aram. Bang Aram pun sama aja dulu cuma ni cuba terus cuba. Hmm. Sekali gagal cuba lagi, cuba lagi. Alhamdulillah sampai apa
2: nyorang. Sampai kangen itu.
1: Enggaknya apa beli buat orang umur ini terlebih remaja sudah.
2: Benar. Remaja. Oke. Okay.
1: Terlebih remaja.
2: Oke.
1: Paham, Bu. Tinggal enggaknya apa Mas Ani enggaknya membagi nasihat nasihat tips-tips yang pengalaman daripada pengalaman diri sendirilah kepada generasi-generasi baru kita inilah.
2: Benar.
1: Cuma apa pengalaman sebelum ini mengikuti pertandingan-pertandingan lah.
2: Ya toh.
1: Adalah sebagiannya berjaya.
2: Dari segi berjaya sama gagalan ni, Abang Ram, ini sebagai satu motivasi sebenarnya kita ni. Individu itu sendiri lah. Gagal itu bukan berarti gagal selamanya.
1: Yes. Persapa.
2: Kalau gagal ini.
1: Okay.
2: Cuba lagi.
1: Cuba.
2: Yalah, gagal lagi, cuba lagi.
1: jangan
2: gagal lagi, cuba lagi.
1: Jangan berhenti untuk berusaha lah.
2: Jangan berhenti untuk gagal lah.
1: Cari cuma di mana kesilapannya sebenarnya.
2: Atau pasapah kula sebenarnya.
1: Okay, itu sedikit tips untuk saudari Tina kita ni.
2: Apa?
1: Dan kita ni sudah masuk segmen kedua seperti biasa. Ada soalan minggu ni Ron?
2: Setakat ini ada.
1: Ada?
2: Ada.
1: Kalau ada.
2: Bantang kan tiap?
1: Bantang tiap.
2: Aku juga sudah minggu lapas.
1: Minggu lapas sudah bedar ya.
2: Beda wah. Upaya-upaya jom bayar soalan ni kan aku tengahnya kan awal.
1: Audi. Dosa mah.
2: Bukan mah.
1: Dosa dimaki mat.
2: Atu ne.
1: Okey. Pada minggu ini.
2: Okey.
1: Masih lagi dengan apa?
2: Binatang.
1: Cerita dongeng. Dongeng kanak-kanak.
2: Sama. Aku juga ne.
1: Okey.
2: Okey.
1: Kalau minggu lepas 4 ekor gajah.
2: 5.
1: 5. Ingat ya.
2: Bila
1: saja.
2: Akhirnya saya kong atau tinggalam.
1: Okey, soalan-soalan uji minda tani pada minggu ini sekadar hiburan saja juga ya.
2: Okay.
1: Untuk ngisi-ngisi ruang yang ada sambil kita ni berhibur mendengarkan peserta-peserta kita ni dengan lagu-lagu pilihan daripada bis durang ini. Tani ada uji minda. Okey, soalan pada minggu ini merupakan soalan dongeng kanak-kanak.
2: Dongeng ya?
1: Ada 4 ekor.
2: Artinya tidak pernah lah.
1: Cerita dongeng lah.
2: Apa yang orang? Aku benar-benar.
1: Ada kisah binatang.
2: Okay.
1: Binatang juga.
2: Okay. Iya binatang lah.
1: Haiwan.
2: Bulan ini macam bulan binatang ah.
1: Haiwan.
2: Pasalnya aku kan nyok aja pasal binatang.
1: Iya kan.
2: Aku.
1: Okay. Ada 4 ekor haiwan.
2: Okay.
1: Okay. 4 ekor haiwan. Satu harimau bintang.
2: Okay.
1: Kedua kijang.
2: Oi.
1: Kijang.
2: Okay.
1: Ketiga kura-kura.
2: Okey.
1: Dan keempat arnab.
2: Oh, arnab. Okey.
1: Jadi 4 ekor haiwan ini.
2: Okey.
1: Belum berlari kan dongeng tu.
2: Okey. Kan. Ya belum balan
1: ni
2: sini.
1: Dongeng ni belum bak, belum berlari. Belum berlari lah.
2: Belum sih biasa saja ni.
1: Ya, memang lah.
2: Bukan hiking ni sini.
1: Tidak ada dongeng berlari.
2: Kalau hiking ya tahu kan aku tahu
1: kan. Kenal dia.
2: Kilala yang kan aku tahu.
1: Jadi 4 ekor haiwan ini belum berlari.
2: Okey.
1: Jadi soalannya dalam 4 ekor ni, siapakah dulu sampai ke rumah?
2: Sampai ke rumah dahulu lah.
1: Sampai ke rumah dulu.
2: Dongeng ya?
1: Dongeng lah. Dongeng kanak-kanak lah. Pasal payah juga kita melihat karangan ini binatangan ini belum mbak.
2: Belum mbak makan kali ada. Belum mbak ngambil makanan. Makan ada kali mbak.
1: Yalah. Kalau ada pun yang lumba-lumba ini macam lumba kuda. Lumba apa lagi itu binatang yang ada.
2: Lumba-lumba.
1: Lumba-lumba.
2: Itu sentiasa belum mbak.
1: Ya itu. Itulah soalannya bagi
2: pengalaman
1: soalan.
2: Okey.
1: Jadi Ron, apa soalan?
2: Kupon jo senang dikit lah.
1: Senang dikit.
2: Senang. Ani senang benar ni. Jenya kami senang hantap ini.
1: Benar.
2: Okey.
1: Kadang cakap dengan
2: nyusah.

0: Binatang juga nih.
1: Binatang mana? Oke.
0: Binatang. Banyak-banyak binatang nih. Ya, binatang ini badannya sama.
1: Oke.
0: Damitnya sama.
1: Oke.
0: Basahnya sama. Tingginya pun sama. Andahnya pun sama.
1: Oke.
0: Binatang apakah itu? Lu sudah.
1: Ini juga.
0: Aku ini kadang-kadang
1: bagi soalan.
0: Awah, kompeten di balaku tinggi. Tapi soalan tangan ini kubacanya.
1: Kadang soalannya ini lain, soalannya lain jawabannya ini kadang.
0: Soalan tangan ya bang. Aku masa ini soalanku ndak ngeluarkan.
1: Oke. Okay.
0: Apa soalnya kadang-kadang teku lipit lain. Jawaban sama soalan.
1: Ini soalannya apa tadi?
0: Ayo itu sudah tuh. Semuanya sama.
1: Oke.
0: Okay. Nah, semua sama lah dari segi anunya lah.
1: Jadi soalannya awal-awal tadi apa? Banyak-banyak binatang.
0: Oke. Okay. Binatang apa yang sama bahasa, sama damit. Damitnya sama lah, bahasanya pun sama.
1: Okay.
0: Tingginya pun sama. Andahnya pun sama.
1: Apakah binatang atau?
0: Oke.
1: Soalan itu?
0: Iya itu.
1: Bah. Oke.
0: Okay. Lulus kejut wah. Soalan aku tak ada ketawa. Yang penting itu lah.
1: Ini juga. Oke. Okay. Atau soalan uji minda pada minggu ini. Sama-sama tadi pikirkan. Sambil-sambil itu tadi akan mendengarkan lagu yang kedua yang akan disampaikan oleh saudari Tina. Lagu yang dipopulerkan oleh siapa tu Ron?
0: Oleh Ella.
1: Okay. Lagu yang berjudul
0: Pengemis Cinta. Okay.
1: Sama-sama tadi dengarkan Rentar Retro,
2: Evolusi Suara Pendengar.
3: Rentar Retro, Evolusi Suara Pendengar.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Alhamdulillah, dua buah lagu sudah didengarkan Ron. Persembahan daripada dari Tina yang mengisi slot pada minggu ini. Macam mana? Suri rumah tu?
2: Ya tahu. Artinya sentiasa ia berkeroke apakah di rumah.
1: Mungkin sebelum ia masuk studio atau sebelum ikuti rancangan Retro ini, memang ia apa buat latihan kali dulu.
2: Mana kia macam uja dengan yang sekolah revision.
1: Tapi kita masih lagi Bangram terpikir kenapa ia tidak berani ikut pertandingan-pertandingan itu.
2: Mungkin satu daripadanya Bangram kesibukan masa.
1: Mungkin.
2: Maklum berkeluarga ni.
1: Menguruskan itu ini
2: di rumah, menguruskan tempahan anu lagi hobinya ni. Mungkin tak mungkin. Satu daripadanya.
1: Mungkin ada sedikit komitmen yang menghalang untuk beliau mengikuti pertandingan-pertandingan lah.
2: Mungkin selepas ini kompeten levelnya sudah di tahap yang memuaskan.
1: Maksima.
2: Ia akan mencuba.
1: Okey. Alhamdulillah dua buah lagu sudah tadi pendengarkan.
2: Ya tahu sebelum itu akan bertanya aku nih.
1: Apa tu?
2: Apa projek masa ni?
1: Masa ni belum ada. Belum ada projek.
2: Okey.
1: Tapi alhamdulillah
2: ada dipanggil untuk berlakon.
1: Tawaran berlakon.
2: Setakat ini lah.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
1: Belum ada. Tapi alhamdulillah lagu Bang Ram telah pun diambil oleh penerbit drama untuk apa OST sebuah drama lah.
2: Tahniah ya, alhamdulillah.
1: Itulah. Jadi drama apa sama-sama
2: dinantikanlah.
1: Di radio televisi Brunei lah.
2: Biarlah rahsia dahulu lah. Kalau orang tahu anda tiada surprise.
1: Okey, itulah perkembangan terbaru lah dan badan pun kembang sikit ya.
2: Sihat, namanya sihat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Aji.
1: Ron sama aja.
2: Apa tak?
1: Mana je berhenti je orang laku je masa ni.
2: Alhamdulillah. Abang Aram. Apa ajanya Ajiki ni nak salah halam ada.
1: Jadi kita selagi kita ni masih diperlukan.
2: Ya itu ba. Mana yang kita ni kena perlukan atau? Insyaallah. Kita ni ambil dengan pengalaman serta kekuatan kita ni tu. Kalau ngam masa dan sesuai dengan apa yang dikehendaki tu, kita ni ambil lah. Insyaallah.
1: Okey, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, kita ni sudah masuk segmen ketiga. Ada sebuah lagu lagi yang akan tadi pendengarkan kepada peminat-peminat kita ni. Dan sebelum itu kita ni akan menjawab uji-uji minda yang telah pun dikemukakan tadilah. Jadi Abang Aram tadi sudah mengemukakan soalan, jadi jawablah soalan itu. Apa lagi
2: soalannya? Jawapannya jawapan dia pulang. Soalannya, siapa yang dahulu datang kau mah? Binatangnya?
1: Binatang juga tadi tu. Empat ekor binatang belum berlari.
2: Dongeng kan?
1: Dongeng.
2: Kalau dongeng yang datang dulu kau mah, aku nih, tuh nih, mana aku kan nungguin, aku nih, kenapa aku nih nungguinnya kok, kayaknya nyatu lah.
1: Ada jawabannya?
2: Bisa yang belum balus ya, aku dah deh, balus ya, benar aku kau mah tuh.
1: Oke, ada jawabannya?
2: Jawabannya, namanya dongeng.
1: Oke, memang jawabannya tuh salah lah.
2: Okey.
1: Saya tadi cerita pasal binatang tadi belum berlari. Apa kena mengenai ketani?
2: Pasal ketani yang mana ini? Nyonya belum pak.
1: Okey, yang sebenarnya ya ada 4 ekor binatang atau hewan belum berlari, yaitu apa? Harimau bintang, kijang, kura-kura, arnab apa?
2: Arnab.
1: Jadi soalannya, siapakah dulu sampai ke rumah kan? Jadi jawabannya kura-kura dulu sampai ke rumah.
2: Kura-kura? Apa misalnya?
1: Kali orang berpikir, kenapa pulang kura-kuranya? Sedangkannya rumah bintang laju itu, kijang itu laju melompat. Sama juga arnab. Ini kenapa pulang kura-kura pulang dulu apa sampai ke rumah? Jawabannya mau tahu apa?
2: Iya yang mau soalan jawabannya. Aku ingin tanya jawabannya.
1: Jawabannya kura-kura lah sampai dulu sampai rumah. Pasal apa? Yang dibawahnya itu rumahnya tuh.
2: Rumahnya enggak?
1: Di belakangnya tuh.
2: Rumah tuh kan?
1: Rumahnya tuh. Termasuk di dalam itu. Iya, dulu sampai rumahnya
2: tuh. Kayak macam tempatnya tinggal.
1: Tempatnya tinggal.
2: Iya, kalau ada jelama masuk ya tuh.
1: Termasuk tuh ya.
2: Kalau segala ada binatang lain lah, kalau anu di apa kan mengajakkan ke dia nih. Masuk tuh ya.
1: Yang tiga ekor itu lepas lah lu sih.
2: Lepas dulu sih. Enggak tahu ke mana tujuannya lah.
1: Yang dulu sampai rumah kura-kura tuh lah. Dulu masuk dalam rumah tuh. Rumahnya.
2: Logik sikit.
1: Logik
2: Pasal dongeng. Logik lah yang kota.
1: Dongeng kanak-kanak kan.
2: Ayo dah.
1: Oke.
2: Tidak ada masalah.
1: PNSQ ya. Belum PNSQ.
2: Belum. Jawab dia soalan gua.
1: Oke.
2: Anda aku kan ngulangi lagi ya.
1: Soalannya.
2: Takut tidak sinkronis soalan gua tuh.

0: sama besar, sama damit, sama tinggi, sama rendah.
1: Andah.
0: Binatang, apa binatang itu? Binatang adik beradi.
1: Adik beradi pun kadang-kadang ya sudah basa mana sama tuh. Ini kakal sama wah.
0: Sama.
1: Iya, maksudnya tuh ya dari damit sampai ke basa kakal aja sama wah. Damit kayaknya sama aja kakal damit. Basa kakal aja sama basa.
0: Itu tuh.
1: Jawabannya itu lah.
0: Jawaban marah matu
1: lah. Bah, okay, jawabannya salah lah.
0: Salah, ha?
1: Nuku tahu lah yang bagi jawabannya ya, sama soalannya nih. Aku membacakan kan ya, jangan nuku dimahi.
0: Nah, bah.
1: Anda payah aku dijaling, itu juga.
0: Jadi jawabannya?
1: Jawabannya bayang-bayang.
0: Bayang-bayang, ha?
1: Bayang-bayang binatang, ha? Iya kakal sama tuh, tidak ada bau bahan.
0: Iya, kak.
1: Oh, bayang-bayang binatang.
0: Bayang-bayang binatang.
1: Macam misal kata aku, aku mau jemput ente ucing atau tuh. Kang tahu tiak. Nah, senang ten jawab.
0: Bayang-bayang,
1: ha? Ucing atau bah? Kalau bayang-bayang kakal juga sama tuh. Okay. Benarnya kita ini pun boleh pulang aja tuh.
0: Tapi kalau ikut kalau ikut bayang-bayang benar-benarnya kalau tadi berdiri, tadi kadang mana sama tingginya itu kalau ikut.
1: Jangan tadi kita contohkan atuh sudah atuh jangkauan tuh.
0: Kalau nya bayang-bayangnya berdiri pukul 2, patang pukul 3 lain tuh.
1: Anda tahu lah.
0: Sekatannya.
1: Atuh lain cerita lah. Ini soalannya semacam soalan dongeng juga.
0: Dongeng juga.
1: Kurang lebih lah.
0: Mau dicek balik tuh. Orang bagi jawabannya berapa bagi soalan itu.
1: Tapi jangan dipertikai kan lah soalannya.
0: Soalannya.
1: Jawabannya.
0: Oke.
1: Atuh lah.
0: Oke, okay, itu jawaban bagi soalan uji minda kita ini pada minggu ini. Dan kita ini ada
1: sebuah lagu lagi.
0: Sebuah lagu lagi ya. Wah, lagu ini seperti yang dimaklumkan berentak rancak sedikit, tapi masih lagi genre rock.
1: Cuma itulah
0: bunyinya lah.
1: Iya, masa rekaman. Ya ini minat dangdut. Itu kadang-kadang termasuk juga irama dangdut. Dalam lagu itu.
0: Iya punya
1: lenggang lingkoknya lah.
0: Cengkok-cengkok suaranya tuh. Oke. Okay. Sama-sama tadi dengarkan benar kali ini benar.
1: Tapi ini tidak ada lah.
0: Tidak ada. Sudah diusai-usai.
1: Pasal ia macam terbawa-bawa saja. Ia berlagu atau Bang Ram.
0: Jadi apabila masa rekaman itu sudah diusai lah.
1: Masa rekaman itu diusai lah.
0: Ditegurkan yang ini-ini-ini macam-macam lah itu kan.
1: Okay. Ada pat-patnya lah di lingkang-lingkoknya itu sebenarnya.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, sebelum kita mendengarkan lagu terakhir dan sebelum kita ini akan berakhir, kita akan berikan kepada peminat-peminat Harmoni FM, terima sekali kepada peminat Cengar Rentari Tro, yang ingin ikut serta sekali lagi, bolehlah menghubungi penerbit melalui talian
1: 898-5003.
0: Kita WhatsApp saja, jangan ditelepon seperti biasalah. Kita WhatsApp sekarang yang kita beritahu akan ikut Cengar Rentari Tro lah. Jadi di sana akan diterangkan syarat-syaratnya dan apa lagu-lagunya. Dan boleh juga habis kita melayari satu lagi platform untuk menyertai Cengar Rentari Tro ini melalui platform apa tuh, Ron?
1: Platform TikTok. Search di sana Rentak Retro Official. Kalau kan habis kita mengikutinya ataupun bertanya-tanya, bis kita DM lah di sana. Nanti juga sana ada akan ditangkan juga apa itu ini dan pasti akan membagi segala detail-detailnya lah di sana tuh. Lagipun juga kalau bis kita kan mau tahu lebih lanjut di sana tuh admin ada upload di sana tuh macam mana sesi rekaman.
0: Sisi rekaman cara tarik tu lah. Tapi tidak semua lah, ada banyak lah sebagian saja. Cara rekaman lah. Itu adalah dua platform bagi kita untuk menyertai macam mana menyertai rancangan Rentari Tro ni.
1: Betul Bang Ram.
0: Dan tadi sudah pun berada di ujung rancangan Ron.
1: Apa nak?
0: Dan tadi harapkan Ron pendengar-pendengar tadi terhibur setakat tadi. Dan kita akan tinggalkan pendengar-pendengar kita tadi dengan lagu terakhir yang akan disampaikan oleh Sedari Tina. Lagu yang dipulakan oleh Isla. Lagu berjudul
1: Kukunci Rindu Buatmu.
0: Okey, jangan lupa bersama kami lagi. Itu Abang Ram dan
1: saya Bang Ron
0: dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kita lagi dalam laporan dari Tanah Suci untuk mengetahui perkembangan dan perkembangan terkini musim haji pada tahun ini. Alhamdulillah, bermula hari ini, bakal jemaah haji negara akan memulakan pergerakan menuju ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dalam menyambut ketibaan bakal jemaah haji negara di kota suci Makkah, Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan telah mengadakan lawatan ke operasi 112 syarikat Holiday Inn Makkah di Makkah Al-Mukarramah. Semasa lawatan, beberapa perkara berkaitan jemaah haji negara dibincangkan, antaranya mengenai persiapan khemah di Masyair iaitu Arafah dan Mina serta persiapan menyambut ketibaan bakal jemaah haji negara di Makkah Al-Mukarramah. Rombongan PUJH turut berpeluang meninjau bilik operasi Perkhidmatan Mohsin. Dalam pada itu, bakal jemaah haji negara yang masih berada di Madinah Al-Munawarah giat mengikuti pelbagai aktiviti dan program yang dirancang oleh agensi masing-masing. Salah satunya ialah pelaksanaan kursus ulang kaji bimbingan manasik umrah. Kursus antara lain bertujuan membantu para jemaah memahami serta menghayati rukun, wajib dan sunnah umrah dengan lebih jelas dan teratur. Para pendengar sekalian, kesihatan bakal jemaah haji terus menjadi keutamaan. PUJH Perubatan ini jelas terbukti dengan setiap tahun klinik kesihatan dibuka di tempat-tempat tertentu demi menjaga kemaslahatan bakal jemaah haji. Bagi musim haji tahun ini, klinik kesihatan di Madinah dibukakan di Hotel Madin Ar-Raudah. Antara perkhidmatan yang disediakan, pemeriksaan kesihatan, rawatan awal serta pemantauan keadaan bakal jemaah haji. Kemudahan seumpamanya bertujuan memastikan tahap kesihatan para jemaah sentiasa berada dalam keadaan baik sepanjang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Dr. Hani Haryanti binti Haji Awang Tengah dan Pengiran Laila Halib bin Pengiran Muhammad Syamri seterusnya menerangkan lebih lanjut mengenai klinik tersebut.
2: Memeriksa jemaah yang datang untuk apa-apa saja masalah kesihatan, lumrahnya batuk selesma, sakit tekak. Bukan itu saja, ada juga masalah lain seperti sakit sendi dan sebagainya. Selain itu, peranan kami juga merangkumi respons kepada any medical emergencies, iaitu kalau ada kes-kes kecemasan.
3: Ada jemaah juga macam memerlukan bantuan juga macam multivitamin, suplemen, so untuk menguatkan badan lebih kurang. So ada jemaah datang juga macam masalah pecah-pecah kering-kering kulit lah, so apa kaki, tangan, bibir apa. So kami akan membagi krim, ubat mana yang perlulah.
1: Audah pendengar yang dihormati, berikut dikongsikan keadaan semasa di Madinah Al-Munawarah. Kota berkenaan terus menerima kehadiran bakal jemaah haji dalam suasana tenang dan teratur. Kawasan sekitar Masjid Nabawi sentiasa dipenuhi oleh bakal jemaah haji yang mengambil peluang menunaikan ibadah solat, membaca Al-Quran serta memperbanyakkan doa serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Meskipun cuaca di Madinah agak panas, bakal jemaah haji termasuk dari negara Brunei Darussalam tetap bersemangat melaksanakan aktiviti ibadah dan ziarah yang telah diatur sepanjang berada di kota suci tersebut. Dalam masa yang sama, pelbagai kemudahan dan perkhidmatan terus disediakan oleh pihak berkuasa Arab Saudi bagi memastikan keselesaan, keselamatan dan kelancaran urusan para tamu Allah. Pendengar yang dihormati, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk keluarannya hari ini. Bersama saya, Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

teras bersama Harmoni FM Inspirasi Keluarga Bahagia. Selamat malam kepada audio di mana jauh audio berada Selasa hari ini 25 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 12 Mei 2026 Masihi. Itulah dia tadi. Audio akan dapat mengikuti setiap hari pada pukul 9 malam bagi laporan haji dari Tanah Suci. Dan kita teruskan lagi untuk malam ini dalam segmen ucapan Selamat Hari Jadi. Dan insyaAllah Zura akan dapat membacakannya sehingga ke pukul 10 malam ini bersama dalam Simfoni Harmoni. Jadi kepada audio yang sedang memandu pada ketiga ini, kemana jua destinasi, semoga selamat sampai.

Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Harmony FM.

0: Bakak, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh? Diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan karing leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infuse water.
0: Hah? Infuse water?
1: Infuse water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Aduhai kawan kunan setia, kini kau jauh di mata. Namun begitu dek, jangan lupa kabar berita.

0: Adik, tak buka ni pemukul suayaran ni. Baik tak kali kusai ni. Daripada mian ni, bahaya ni.
1: Adakah Auda berpengetahuan untuk memperbaiki wayar? Jika tidak, ia membahayakan diri Auda.
2: Terus bersama Harmoni FM, Inspirasi Keluarga Bahagia, 9.54 minit malam. Selamat malam kepada Auda. InsyaAllah Zura akan kembali selepas berita 10 malam. Kepada Auda yang bertugas, selamat bertugas.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Uwadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan Dayang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Ke bawah Dulia Maha Mulia mula-mula berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Besara Datuk Paduka Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium, Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timor Leste, dan Puan Yang Terutama Dayangku Noraslina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Al-Mari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Saleh AM Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad As-Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis menggunakan surat-surat watikah pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan, ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menerima mengadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Haliwal Luar Negeri Kedua, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Situ Sesulit dan Laila Rahsia ke bawah Dulia Maha Mulia, Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Situ Setetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Pangeran Haji Rafizana bin Pangeran Haji Razali, Timbalan Situ Setetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, petang tadi berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif. Duli Yang Teramat Mulia menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat mula menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian ini terus memberikan manfaat yang konkret kepada rantau ini. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat mula mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sedang kemuncak APEC di China pada bulan November 2026 dan menyampaikan sokongan padu dan ucapan selamat maju jaya daripada negara Brunei Darussalam dalam persiapan mereka. Majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, diadakan di Zhouyutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia telah mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan, disokong oleh kerjasama yang sangat baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Duli Yang Teramat mula menzahirkan rasa puas hati kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosio-budaya. Duli Yang Teramat mula juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun, memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Duli Yang Teramat mula menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Duli Yang Teramat mula juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun ke-5 Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, telah menghoskan majlis santap malam di Zhouyutai State Guest House. Duli Yang Teramat Mulia Paru Kesuri Pengerahan Muda Mahkota pagi tadi berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC National Training Center. Keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Guo Jidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan, termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Duli Yang Teramat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti sukan si dan kejohanan wushu remaja dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Duli Yang Teramat Mulia mengalu-alukan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menumbuhkan kem-kem latihan wushu Brunei China di bawah pelan-pelan kerjasama Duhala The Belt and Road Initiative BRI yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dari Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sports University. General Administration for Sports of China, JASC, ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan termasuk menyelia All China Sports Federation dan jawatankuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi esok waktu Brunei.

Sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini, akhir sekali. Sebaik-baik kehidupan adalah tenang tanpa sengketa, tenteram tanpa dendam, ikhlas tanpa prasangka. Kerana dalam kelembutan hati ada ketulusan, dalam keindahan jiwa ada kesabaran. Damailah dengan saling mengingatkan, memaafkan dan mendoakan, kerana kehidupan ini hanyalah sepotong cerita pendek. Bermula dari tanah, hidup di atas tanah, kembali ke dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.

وحكمة لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم

خيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ

عذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض

لذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيماً.

0: Siti Fajar
1: 94.1 97.7 FM Harmony FM.
2: Eh Wang, masuk waktu dah ni. Betul kita dah sembahyang dulu.
3: Aku tak siang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
2: Nah, biar juga kita ni sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga batah tadi sembahyang tu.
3: Bah, bisa itu tu.
4: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keredaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
5: Melewatkan

sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.

0: Siti Fajar
1: 94.1 97.7 FM. Harmony
0: FM. Tips kesehatan.
2: Apakah punca sebenar seseorang itu gemar menggigit kuku? 1. Tertekan atau tidak sabar. 2. Cuba memberikan tumpuan. 3. Stres. 4. Masalah emosi. Keburukan menggigit kuku boleh mengakibatkan kuku tidak kelihatan normal, jangkitan kulat pada plat kuku dan kulit sekitarnya. Mudah mendapat penyakit disebabkan oleh penyebaran bakteria dan virus daripada jari ke wajah dan mulut. Boleh menyebabkan gigi pecah, gigi tidak sekata, penyerapan semula gigi, sakit sendi gigi. Dan kuku yang ditelan boleh meningkatkan risiko jangkitan sakit pada perut dan usus. Cara mengelak dari terus menggigit kuku. Pertama, kerap memotong kuku. Kedua, kenal pasti dan rawat penyebabnya. Ketiga, gantikan tabiat menggigit kuku dengan perkara lain. Lakukan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah dinyatakan tersebut. InsyaAllah, tabiat menggigit kuku akan berkurangan.
3: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.bn

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempo. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah membasuh tangan.
3: Utamakan keselamatan makanan bis kita ketika melancong.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ti'inna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Siaran ini dipancarkan menerusi FM 94.1. Bagi daerah Belait dan Tutong pula disiarkan menerusi FM 97.7. Bagi pertemuan kita hari ini Rabu 25 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 13 Mei 2026 Masihi. Yenuha menemani di sini 6 hingga 9 pagi di ruangan Sesegar Harmoni. Di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi, bagi yang ingin mengongsikan ucapannya, ucapan tahniah ataupun ucapan selamat ulang tahun, boleh menghantarkan ke talian WhatsApp Harmoni 8333941. Dan juga bagi yang ingin merakamkan ucapan-ucapannya, bolehlah bersedia dengan alat perakam masing-masing ya. Ya, saya kongsikan susunan rancangan bagi edisi hari ini 13 Mei 2026. Sekitar 7.30 pagi, sketsa kongsi resepi bersama keluarga Mama Janet. Siaran ulangannya dapat kita dengarkan bersama 7.30 pagi nanti. Selanjutnya di ruangan Mesra Harmoni Mutiara Hati akan dapat kita ikuti bersama sekitar 12.45 minit tengah hari terbitan Akan Suka Zura, dan menyusul 1.30 minit tengah hari Bicara Keluarga terbitan Akan Suka Senuri Daniwati. Pembetulan di situ ya, Bicara Keluarga terbitan Akan Suka DJ Hadi. Juga kita akan bawakan laporan haji dari Tanah Suci. Sembilan malam nanti, dan juga dapat kita dengarkan bersama segmen Sensasi Selorok. Sembilan hingga sepuluh malam nanti. Ya, waktu sekarang 6.13 minit pagi. Selamat pagi kepada semuanya. Ya, ramai yang menyapa di sini. Dan tadi saya dalam perjalanan, ada cuacanya hujan ya, dan jalan agak licin ya. Yang memandu ketika ini, berhati-hati hendaknya, tingkatkan kewaspadaan dalam pemanduan dan perlahankan kenderaan jika melalui jalan-jalan yang ada takungan air ya. Dan di sini ramai yang menyapa di WhatsApp Harmoni.

juga ada yang menyapa di TikTok Harmoni ketika ini. Apai Legup, waalaikumsalam, selamat pagi. Juga salam hadir dari Miri Sarawak. Salam Harmoni pagi Rabu, salam ukhuwah daripada Hamdi. Selamat pagi Hamdi. Dan juga G Latif, selamat bertugas kembali katanya. Dan rakan-rakan kita yang menyapa di talian WhatsApp ketika ini, Emma Jusin, selamat menjalankan tugas di pagi Rabu. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang berpanjangan, dirahmati Allah, dimurahkan rezeki. Juga di Kampung Subuk katanya cuacanya alhamdulillah baik ketika ini ya. Yang ni ada satu ucapan yang ingin dirakamkan. Ucapan yang pertama kita terima ya, yang menghantarkan ini 5.17 minit pagi tadi. Saya bacakan terus ucapan yang ingin dirakamkan. Ini yang ingin merakam pemilik nombor telefonnya 5107, 4 digit terakhirnya ya, 5107, moga bersedia ya. Saya bacakan terus ucapannya. Sana Helwa, selamat jadi hari ini buat cucu yang dikasih selalu Dayang Ainul Mardiyah binti Abdul Qawi yang ketujuh tahun, di mana berada, di mana jua berada ya, dengan iringan doa dan ucapan semoga dikurniakan umur yang panjang penuh dengan keberkatan, sentiasa sihat ceria, cheer selalu, diluaskan rezekinya menjadi anak solehah, taat kepada kedua ibu bapa, taat perintah Allah, tercapai segala yang dihajati, terkabul segala impian, serta berjaya dengan cemerlang dalam pelajaran, sentiasa dalam lindungan rahmat serta reda Allah. Sayang selalu, daripada Sarina. Seterusnya lagi, rakan kita Hajah Nuri Haji Abdul Rahman menyapa di sini dari perpindahan Lembak Kanan. Katanya info baik-baik saja di sana, alhamdulillah. Selamat pagi Rabu dan selamat bertugas. Masa ini katanya tengah santai-santai mendengarkan radio Harmoni teman berteman sambil menikmati sarapan pagi. Cikgu Cok juga menyapa. Salam pagi buat DJ dan semua pendengar Harmoni FM. Cuaca katanya di Kampung Keriam hujan lebat dari subuh, panuh air kolam selajur DJ. Selamat pagi diucapkan kepada semua keluarganya dan juga semua pendengar setia Harmoni FM. Dengan doanya semoga semua urusan kita akan sentiasa dipermudah Allah dalam perjalanan menghantar anaknya Adam ke sekolah. Salam sayang dari Cikgu Chot Baitul Rizki Kampung Keriam Tutong. Hai juga menyapa, juga mengongsikan di kawasan Gadong masa ini hujan. Selamat bertugas, semoga kita semua sihat walafiat, dipermudah urusan dan dimurahkan rezeki, amin. Seperti biasa pantunnya, pergi bekerja setiap hari, senyum diberi penuh ikhlas, jasa jururawat kami hargai, tugas yang paling mulia tidak terbalas. Ni sempena hari jururawat ya kemarin ya. Terima kasih hai dengan pantunnya. Selamat pagi DJ, selamat bertugas. Ada ucapan hari jadi. Ucapan hari jadi ditujukan kepada Haji Amin bin Haji Radin yang berada di Selayun, Selayun Sengkurung, yang menyambut hari jadinya pada hari ini dengan ucapan selamat hari jadi. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki, semoga sihat selalu dan semoga berbahagia di samping keluarga yang tersayang dari adiknya Nur 4475 di Mengkubau. Kita sapa yang menyapa di TikTok Harmoni ketika ini. Aura, waalaikumsalam, juga mengongsikan rimba hujan katanya. Nan HS607 juga mengongsikan di Kampung Mata-Mata masa ini hujan. Sofia Huda, waalaikumsalam, beri salam. Dan juga Cikgu Chot juga ada menyapa di TikTok ketika ini. Cikgu Chot here katanya, hujan lebat di sini di Keriam Nuha sejak subuh tadi. Dan juga Kais katanya selamat pagi dan selamat bertugas, terima kasih. Ong di KB, hujan lebat katanya. Adi Yusri dan Ong, selamat pagi. Selamat

mak bertugas juga katanya. Misha juga mengongsikan hujan. Masya Allah juga. Assalamualaikum. Dan juga Rohaizat. Waalaikumsalam. Nah, morning Jess. Di Muara indah hujan ketika ini kata Jess. Ya, terima kasih Jess. Dan Musafir mantap. Ya, mantap semuanya. Kita berhibur dulu dengan Farah. Dan juga Misha mengongsikan tutup aing masa ini. Adakah hujan ini satu rahmat? Mungkin. Ya, cuaca selalu daripada Aura. Jangan lupa breakfast ya. Yang mendengarkan ketika ini, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang memandu, hati-hati ya. Farah bagaikan putri. Harmonia FM.

Itu tadi Farah dengan lagunya Bagaikan Puteri, membawa kita kepada pukul 6.22 minit pagi. Sebentar lagi saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang kita terima di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun ya. Kita dengarkan dulu EYE Bimbang Serumpun, Kasih Terbuang.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun, disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun, maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision, EDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.

Ya, sudah mendengarkan Harmoni FM. Kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat jadi. Saya akan bacakan selepas lagu ini. Kita dengarkan dulu Aero 77 Rindu. Selamat pagi diucapkan kepada semuanya yang mengikuti TikTok juga dan mendengarkan Radio Harmoni di mana pun berada.

Lalu Aero dengan lagunya 77 Rindu membawa kita kepada pukul 6.43 minit pagi. Selamat pagi kepada semuanya. Kita bacakan ucapan yang kita terima di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Selamat hari jadi sanah helwak istimewa untuk cucu Muhammad Syuwari Rafiuddin bin Saipul Rizal. Ya, pada hari ini didoakan semoga Allah memanjangkan umur dan diberikan kesihatan keafiatan. Semoga diberikan rezeki iman dan takwa, segala amal kebaikan di dunia dan akhirat serta kebahagiaan bersama keluarga. Dengan doanya lagi, semoga dipermudah segala urusan di dunia dan juga di akhirat. Semoga sentiasa dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada nininya Hajah Khatijah binti Haji Idup dan serta keluarganya. Dan lagi rakan kita Wadi yang berada di Perumahan Lugu menyapa di sini. Selamat pagi Rabu, selamat tugas DJ. Semoga kita semua diberikan kesihatan dirahmati Allah. Masa ini menghantar anak ke sekolah, sedang santai mendengarkan Radio Harmoni FM tetap di hati dan juga mengongsikan keadaan hujan

renyai-renyai di kawasan Lugu ketika ini ya. Awang Azman juga mengongsikan di kawasan flat Senarubai hujan. Ya, rata-ratanya ramai pendengar kita yang menghantarkan mengongsikan beberapa kawasan hujan ya, dituruni hujan. Dan lagi Din yang berada di Bukit Lumut juga di sini mengongsikan selamat bertugas dan selamat pagi. Semoga sihat walafiat, dipermudah urusan, diluaskan rezeki dan perlindungan Allah, rahmatnya juga, amin. Cuaca di Sungai Liang Lumut alhamdulillah baik, sedikit berawan dengan suasana pagi nan dingin, segar dan juga indah permai. Sambil ini katanya santai sambil mendengarkan radio Harmoni FM, teman berteman menjalin kemesraan abadi. Harmoni tetap pilihan. Ya, terima kasih Din yang berada di Bukit Lumut. Selamat pagi kepada semua peminat Harmoni. Masa ini pekan tutung hujan dari semalam. Semoga pemandu-pemandu kereta hati-hati di jalan raya, daripada Mila. Ya, terima kasih Mila. Dan lagi di sini mohon kongsikan ucapan hari jadi kepada abang mereka, khas untuk Haji Muhammad Omar bin Haji Mat Saleh. Ucapan ini daripada Haji Hasbullah dan Hajah Siti Khadijah, dengan mesej ucapannya, selamat ulang tahun, sana helwa, barakallahu fi umrik, buat Haji Muhammad Omar bin Haji Mat Saleh. Dengan doanya, semoga diberikan afiah yang berpanjangan, umur yang berkat, serta diperluaskan rezeki. Semoga sentiasa diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta berada di bawah perlindungan, rahmat dan redha Allah selalu, amin ya Rabbal Alamin. Selamat pagi DJ di Luagan Lalak Labi. Masa ni hujan, masa ni dalam perjalanan balik kerja sambil dengar radio Harmoni FM, buat DJ hati-hati bertugas, daripada Yaloh dari Rambai. Hati-hati tak nyerah Yaloh ya, dalam perjalanan pulang, dan selamat beristirahat diucapkan kepada yang sudah pun habis bertugas pada pagi ini, dan diucapkan bertugas, selamat bertugas kepada yang bertugas ketika ini ya. Selamat pagi Rabu, DJ Harmoni yang bertugas senyum selalu. Info keadaan berakas lambat kanan menuju ke Penanjung, alhamdulillah hujan katanya. Selus mata memandang perjalanan hendak bertugas, info datang daripada peminat setia rangkaian Harmoni, Bro Jinol Hong Heng GGMU. Dan lagi rakan TikTok kita, Jamilah Suhaili, dengan doanya, semoga rahmat Allah sehat sepanjang masa menjalankan tugas seharian. Amin, amin, amin. Satria juga menyapa di sini. Selamat pagi. Terima kasih Singa Emma, Long Jerai juga. Roslan Bongsu, Sharinas MH2777 dan 10. Kata ada lagi Mr. 4000. First time dengar Harmoni FM. Salam hadir dari Terengganu, Bumi Malaysia. Yong juga menyapa. Selamat pagi. Terima kasih Mr. 4000 ya. Dan lagi Masya Allah, Waalaikumsalam dan selamat bertugas diucapkan. Sofia Samael juga, Bulus Miau juga ada singgah di TikTok Harmoni ketika ini. Reality 888 nombornya ya. Dan dengan doanya, semoga kita semua diberikan kesihatan yang berpanjangan, amin ya Rabbal Alamin. Rahman juga selamat pagi katanya, semoga sihat diluaskan rezeki, amin ya Rabbal Alamin. Hirman Jumain Jumani, Adiwan 2812, Belalang Miss Nur 21, first time katanya melihat DJ, rupanya biasa mendengar melalui Radio Harmoni ya. Khairil Anam juga menyapa di sini, juga Jumani ada mengatakan first time dengar Radio Brunei Darussalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Dan lagi Bulus Miau mengongsikan hujan awal pagi katanya, Mr. Hama H3 dan Hamdi Zainal 80 dalam perjalanan kerja dari Meragang, terus menghantar kanak-kanak sekolah Zainul dan juga Sarah. Berhati-hati hendaknya yang ingin ke mana-mana pun bis kita tuju, semoga selamat sampai ya. Dan lagi sang pekebun juga first time masuk, terima kasih. Climate cool hujan katanya, Izianza selamat pagi, dan juga Emma selamat bertugas katanya, sehat-sehat selalu, amin. Zura juga ada menyapa di sini, bukan DJ Zura mungkin ni, katanya selamat pagi semua dari Zura. Zura mana tu? Dan lagi Adiwan juga mengongsikan Kampung Penanjung pun hujan, sekejap lagi jalan kerja, selamat bertugas ya. Dan Mirza Zakwan, thank you katanya lagu tadi, rasanya memang minat dengan lagu Bimbang Serumpun Kasih Terbuang ya. Dan lagi satu lagi saya bacakan sebelum kita berhibur lagi di sini. Ada ucapan kita terima di sini, selamat hari jadi buat cucu tercinta Muhammad Fauzan Nabawi bin Muhammad Fakhruddin yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Didoakan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, berbahagia di samping kedua ibu bapa dan kakak serta adik yang dikasihi selalu. Didoakan juga semoga menjadi anak

Ya, waktu sekarang 6.53 minit pagi, 7 pagi kita akan beri laluan kepada berita perdana dan kita akan kembali. Kita dengarkan dulu Era Fazira, Pasrah, Harmon FM.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif

0: rokok tanpa kebenaran yang sah. Muhammad Afan Zulkarnain bin Barundang alias Dimas Anak Barundang berumur 31 tahun dan Muhammad Rafi bin Nokman 29 tahun juga dijatuhi hukuman $5,000 Brunei setiap seorang atau 5 bulan penjara bagi pertuduhan kedua, menyimpan 24 botol minuman keras tanpa kebenaran yang sah. Jumlah tersebut keseluruhan denda sebanyak $55,000 Brunei setiap seorang ataupun 20 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda. Rokok dan minuman keras berbagai jenis dirampas bagi tujuan pelupusan. Seorang perempuan warga negara Indonesia dijatuhi hukuman denda sejumlah $63,340 Brunei setelah didapati bersalah memiliki rokok berbagai jenis tanpa permit yang sah. Lilik Anggraini berumur 40 tahun ditahan oleh pegawai bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Kustom dan Excise Diraja pada 6 Mei lalu di sebuah rumah di kawasan Jalan Pasir Berakas. Tertuduh didapati memiliki 178 karton dan 11 paket rokok pelbagai jenis. Satu lagi jenama berus diarah diasingkan penjualannya setelah disahkan diperbuat daripada bulu khinzir. Pengesahan dibuat hasil analisis yang dijalankan oleh Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan berikutan aduan mengenai penjualan berus tersebut, iaitu jenama UU di salah sebuah pasar raya di negara ini. Maklumat berkaitan produk tidak halal yang dijual secara terbuka di premis perniagaan boleh disalurkan dengan menghubungi hotline 7166222. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda, perkongsian strategik komprehensif ASEAN-China terus memberikan manfaat konkret kepada rantau ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China dan Naib Presiden Republik Rakyat China. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimi Mahaji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sos yang dapat diikuti menerusi berita sukan pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei Darussalam.
2: Sesegar harmoni 94.1 97.7

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Badia Hotel menawarkan penginapan yang cukup selesa dengan harga bermula $68, sambil awak boleh santai di kolam renang dengan wifi percuma dan menikmati sajian istimewa di Washuko Japanese Restaurant serta di Bristol Deli Cafe. Selain itu, Badia Hotel juga menyediakan servis menjemput para tetamu secara percuma dari lapangan terbang terus ke tempat penginapan. Juga bagi bis kita yang merancang ingin mengadakan majlis bertahlil, sambutan hari jadi, berbedak maupun majlis perkahwinan, Badia Hotel menyediakan pakej bermula dengan harga serendah $9.90 seorang, termasuk pelamin, hiasan, PA system, bilik percuma untuk bakal pengantin dan banyak lagi tawaran hebat di Bahtera Hall tingkat 2 Badia Hotel. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi 2222888 atau WhatsApp 719-7599, juga melalui email reservation@badiahotel.com. Ikuti Facebook, Instagram dan TikTok at Badia Hotel Brunei. Badia Hotel, your comfort, our priority.
2: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%.
3: Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

0: Suwardi. Si yuklawanan semalam tu ah.
1: Awe, benar.
0: Nah, rasa rasanya Suwardi. Eh, banyak juga rasa kuat tu ah. rasanya tiga kali. Kalau kalau dikenang-kenang masa zaman tadi sekolah dulu Suwardi. Balik lagi sampai bulat tu sudah ku awal menyipak bah. Oh, rumput yang terabang wah dulu.
1: Kuat ilmu kita ni.
0: Nak kau ingat nombor duanya lepas tu aku terabah. Baru terdatang bulan.
1: Pasal rumput tadi yang kita.
0: Kau tahu pasal apa tu nak?
1: Pasal apa?
0: Pasal kau kan mentikal kedai aku tu.
1: Mentikal apa?
0: Ba main bola.
1: Main bola.
0: Nada main bola ni.
1: Minta aku bola.
0: Nada bercakap cuma tu.
1: Kira-kira kita tu aku tu kau mencuri dari kita tu bola tu bola tu.
0: Mencuri adalah satu kesalahan.
1: Bukan, itu bola.
0: Tunggu sekejap.
1: Kita cium apa yang ku cium?
0: Harum je baunya. Macam manis-manis juga. Macam ada lamak-lamak juga.
1: Lamak.
0: Tunggu sekejap. Tuna. Nampak dari jauh mama tu macam kan keluar dari dapur. Mak,

0: Mak,
1: Ui, kenapa lah?
0: Mak, itu bang, mak. Apa baunya ni, wangi ni, mak? Macam manis-manis, macam lamak-lamak je baunya, mak.
1: Katuk, mama buat untuk pencuci mulutnya orang lah. Puding kastad kasih sayang.
0: Allah, dengar kau tu.
2: Puding kastad kasih sayang.
0: Puding kastad. Macam kasat je kan ku sabut ani tadi.
1: Nyaman ni leh.
2: Satu kampung.
0: Iya, ternyangku.
1: Paling-paling senang ni membuat.
0: Senang benar, Mama.
1: Oh, kalau ada tapi bisa ni lah, anu. Untuk ketani apa acara-acara. Cuci untuk mulut, Ba.
2: Cuci mulut pakai sabun, Mak.
0: Oh, ini penyeluruh juga.
1: Sabun-sabun.
0: Jangan kau, jangan.
1: Untuk puasa ke. Untuk ketani batahlil ke. Tangka mana sajalah.
0: Untuk acara pun boleh ni, Mak. Untuk minuman hidangan minum petang pun boleh ni, Mak.
1: Anu puding kastad dan
0: misai
1: ni.
2: Sikit hanya
0: bahannya. Sikit hanya bahannya.
1: Sikit ya, nama banyak.
0: Ani siapa yang mewarisi ni, Mak? Anu resepi puding kastad ani, Mak?
2: Turun temurun kan ni?
1: Mulah arwah nini mo
0: ini. Benar tu Suhardi. Mulah nini dulu. Kalau pasal kuih-kuih moden ke kuih-kuih tradisi, pandai ni.
2: Ia punya.
0: Pandai, indah pandai. Bekerja sebagai tukang masak.
2: Mak.
0: Kan, Mak?
2: Memang. Kalau tukang masak ni, apa-apa saja boleh.
0: Cuma kau
1: kalau rajin, bunda rajin, tak ada jual lah.
0: Sekolah mana tu, Mak? Bulan ni dulu masakan ya.
1: Apanya orang Brunei, persediaan anu yang ada dinding tu lah. BPS-nya orang.
0: Lurus.
1: Mama dulu sekolah sana je mula-mula dulu.
2: Dahulu.
1: Lagi dahulu ada banyak
2: dahulunya. Okey.
1: Ulam kalau BPS apa persediaan Inggris ku apa kata namanya lupa.
0: Dulu tu, Ma.
1: Sana kami sekolah.
0: Ya tah mulah ni dia ada masak sana dulu tu ah.
1: Ada.
0: Kan. Tu kenangan tu, Dik.
1: Apa tu ada lagu kenangan, Ma?
2: Kenangan yang lama.
0: Dik.
2: Menjelma.
1: Siapa punya lagu tu macam lain bunyi?
2: Ano.
0: Kumpulan apa tu?
2: Kumpulan apa ni? Penyanyi Sia Chong, Ba Sia Chong.
1: Apa nama pembulannya
2: tu? Pembulan Sweet Charity.
0: Mak. Orang-orang baru ni, Mak.
2: Sweet Charity, Mak.
1: Kalau zaman
0: lagi Sweet Charity bukan siatu kan? Ramli Sarip kan?
2: Bukan, Nani Acong.
0: Sweet Child kali.
2: Sweet Child.
0: Bekah, Mak.
1: Apa?
0: Kedohong kita menyebut anu pasal kastad ani, Mak.
1: Kenapa ya?
0: Boleh ku request, Mak?
1: Request.
0: Anu kisah lalu tu, request.
2: Ini request, Mak.
0: Request,
2: Mak.
1: Request. Tapi kalau laju,
0: rukus. Alamak.
1: Gana apa bergulung lidah, Mama.
2: Andangnya tu dipahami tu, Mak. Kami kan merequest.
0: Pasal kasih sayang ani, Mama. Apa ni tadi melintas sudah di kepala ku ni tadi.
1: Kenapa?
2: Penting ni kasih sayang.
0: Bukan saja sekadar apa ni bahan-bahan buatan ani yang akan dikongsikan ani, Mama.
1: Apa?
0: Bukan saja hanya sekadar ikut resepi yang pernah dibagi oleh orang-orang tadi lama, tapi kalau ndak ada nah tu ni cacak tu ni. Lurus tu nya. Kalau indah kena campur dengan kasih sayang banyak.
1: Barang
0: ani indah cebar penyaman.
1: Anu jojo lah kalau kata dia lawan berkusut macam susah fikiran tempe masak ah. Macam
0: boleh juga kan tu mempengaruhi.
1: Kadang-kadang mama macam tu kalau banyak kan dijangka. Nanti tentu rasanya. Apa yang anda konsentrate?
2: Anda konsentrate. Anda fokus.
0: Macam bunyinya anda kusin. Anda kubusin.
1: Kan bercakap. Anu bayar. Pikiran aku macam anta.
2: Bercelaru.
0: Apa tak lagi kalau marah-marah mah?
1: Marah.
2: Kalau marah apa rasanya tu, mah?
1: Kalau kita ni kan memasak dah berapa padas jadi padas. Berasap.
2: Pasal marah lah.
0: Cuba bayangkan muntut tumpah lada tu.
1: Menutok selasung batu. Anunya. Ladanya. Tapi marah. Kubuat aninya.
0: Bukan bata-batahan ni, mah. Basar saja kini aku sama Sita sama abang atau abang Sam. Kebanyakannya masakan kita tu
1: mandar.
2: Indah padas ah?
0: Indah padas.
2: Artinya dia masak
0: ada padas satu. Abang Syam menanya tu itu ingat ku tu.
1: Pasal kamu ndak berkusut arah mama. Bisa perangai tahu.
2: Cuba dia berkusut mah.
1: Membau lah. Itu selasong ladanya.
0: Aduh.
1: Berasin.
0: Tapi Bang Syam tu menanya juga masa time kanak-kanak ingat kita mah?
1: Ingat.
0: Kita masak ayam kurma kah hari itu? ayam kurma tu barang ayam kurma ni ni je padas mak. Tiba-tiba bila padas. Dimakan macam kari rasanya.
1: Kari je kurma ni.
0: Ya kan?
1: Kari kurma. Bukannya kicap. Kicap kali.
0: Kicap kah?
1: Masa kicap kah?
0: Macam putih-putih gitu mak.
1: Kurma tapi nak padas.
0: Tapi ni padas mak. Rupanya Bang Syam di apa? Di amburnya ada sulah, separuh butul mak. Ingat kita mak. Riuh jo mulah bapar ya tu. Siapa punya keraja?
1: Sama masa layan menangis ba anu. Ya dulu makan kenta.
0: Au ba. Aku juga makan dulu sama bapak. Sita mana berapa minat tu kurma ni?
1: Banyak ndak kutak anak lagi.
0: Bang Syam rupanya pikirnya sikit saja ni padasnya. Bah bayangkan mak.
1: Anu kan lah tetuyong.
0: Separuh butul mah.
1: Anu kan ba tetuyong tahanu kan itu dong. Lupa aku sudah lah. Ingatan ku ini lagi kuat mah.
0: Awe, tunggu dulu. Apa cerita ketaniannya?
2: Anu ni, anu puding ah, puding.
0: Puding kasih sayang bapa mak.
2: Puding kasih sayang.
1: Mana hanu?
2: Telepon.
0: Mana cem mobile aku ane? Ih, salah. Ane remote ikut.
1: Apa bayar mama lah?
0: Terus tu. Katik cak. Wih, full baterinya. Sorry. Full baterinya.
2: Iya, bukannya selalu main telepon.
0: Selagi dah berbunyi tet. Ani full
1: lah. Sekarang ani pandai sudah mama banu melihat drama anu drama kina
0: Membuat tonakan bunyi cacak lagi. Bandar tu. Mama cuba kongsikan mas. Sudah aku tekan rek tu mak.
1: Bah, masakan kongsikan. Mama hari ini senang sekali. Udeng kastad kasih sayang. Bahannya kacauan ni kayaknya. Satu cawan tepung kastad, satu cawan gula, satu cawan jagung dalam tin. Yang anu yang krim yang anu berkisar ada, ya ada bulat-bulat tu dalam tin ah. Ini yang ada berkisar sudah.
0: Sudah berkisar mak.
1: Ada dalam tin. Ada kan yang ada yang bulat, ada yang anu creamy namanya creamy.
2: Siap sedia ni ni.
1: 5 cawan santan. Kalau Inda mau santan mudah je susu cair.
0: Susu cawe.
1: Kurangi aja kalau orang dah biasa anu macam biasa banyak-banyak santan.
2: Ada orang sakit parutnya tu.
1: Iya ta. Kalau 5 cawan santan tu kurangnya 3 santan, 2 air. Miatu. Garam sikit supaya
0: bersih aja ni mak.
1: Supaya lemak-lemak.
0: Ya
1: santan manis. Kalau
0: baunya macam nyaman dari baunya.
1: Kalau santan kalau tidak ada mana terasa anu lemak-lemaknya.
0: Ini yang menimbulkan rasa lemaknya tu mak.
1: Betul.
0: Okay.
1: Ada paham?
0: Paham mak.
1: Kemudian kita ni kisar bahan-bahan semua itu sudah sabati. Masak di atas api yang jangan kuat apinya.
0: Sikit-sikit saja kuatnya.
1: Kacau.
0: Masa ni mak.
1: Apa?
0: Kan tambak masa ni tambak modern sudah mak. Ada no yang pakai karan kayaknya mak. Atau no yang main bahampai kan.
1: Ada mak ijaz ke tu lah. Aku nak paham tu lah.
0: Entah mana aku berani makai mak. Ada pelanggan bangsa.
2: Bejas.
0: Ya, manang...
1: Boleh damit apa tu lah.
0: Boleh ha? Ada dalam kutak
2: boleh,
0: kan
2: mak.
1: Yang aku berani lah.
0: Yang abang Syam menang laki droba.
1: Apa di sana ah.
0: Ya aku tambak apa ni bang? Tambak masak. Aku kenapa ya pakai karan ni?
2: Iya, bejas betul. Bejas. Kita mau kuat dia. Macam mana apinya.
1: Tidak ada aku mengambak lah kutak ah.
2: Sama je tu macam tambak biasa.
0: Nanya dah nampak apinya. Ni pakai
1: anu marak-marak anu kuilnya tu kalau iya.
2: Ya apinya tu dari elektrik betul.
0: Ya, macam cuman ceritanya mah. Nanti dah kalau aku terjumpa sekarang apa faktanya mengenai kayak apa ni tambak karan ni nanti kongsikan.
1: Kalau habis kah.
0: Habis karan mah. Nah, dah masak
1: memang. Habis bitri. Habis apa tu leh?
0: Habis gas.
1: Dapat juga menunggu-nunggu tu ah, menunggu orang mengantar.
0: Siapa mengantar tu mah? Kira aku jutuh mengambil mengantar.
1: Hari tu leh. Anu, ada Sita di teleponnya sajalah Ada kan? Seringgit upahnya.
0: Pickup membawa
1: tonggis
0: bah.
2: Dari kami je tu.
1: Ada.
0: Ada syarikat mau jual. Maju sudah.
1: Alhamdulillah. Kalau 10 jadi 11.
0: Baik tak kau buat atu tu yang lapang apa? Sebelah tu tanah nu seikar atau sebelah. Bukan seikar, setengah ekar yang sebelahmu kosong ah. Baik tak mau buat tempat anu ngisi minyak kereta.
2: Ya tu sudah tu kan di Bali.
1: Apa terasipinya ni anu?
2: Resipi puding ah.
1: Sudah apa tempat koran dia apa?
2: Melarut.
1: Satu cawan tepung kastad, satu cawan gula, jangan cakap. Satu cawan, ketawa dia lagi. Satu cawan tepung kastad, satu cawan gula, satu cawan jagung dalam ten, lima cawan santan. Kalau anda suka banyak santan, it just.
0: Ya,
1: separuh santan, separuh air. Sedikit garam atau sirap.
0: Itu sudah tu.
2: Kita kan itu mak.
1: Diam dulu, cara-cara.
0: Okey, caranya.
1: Telepon ceradik anak kuda orang ini. Apa namanya? Kisar semua bahan-bahan. Kacau sampai sebati. Masak di atas api yang sederhana. Jangan kuat apinya, kadang hangus. Kacau sehingga berkilat. Ya kalau mentan atau kalau ada.
0: Jangan kau ketawa, sudah tahu pun ni kau.
2: Berkilat.
0: Betul kan? Sabutnya kan, Mak? Jangan kau.
1: Sebab itu sudah usulnya keluar minyaknya. Masukkan dalam itu
2: loyang.
1: Loyang. Takir.
0: Buat takirnya itu, Mak.
1: Apa saja yang sesuai lah.
0: Barang ini masuk ke icebox kah, Mak? Tidak?
1: Iya. Boleh jual indah di icebox atau tahankan
0: di open kan ya?
1: Indah dia tahankan semeja itu.
0: Dimasak juga ini tadi ya?
1: Sudah memasak.
2: Yang aku bahas apa lagi?
1: Kalau panas, kalau diputong, rakat tu. Macam Mama buat bingka
0: labu
1: kuah. Gakas kuan mutong rakat bah.
2: Rakat.
1: Dah dapat pisin bah.
0: Tapi rasanya mau tahu.
2: Nyaman ma.
1: Nyamankan lah. Lai, nyaman telah.
2: Nyaman.
0: Mana nampak telinganya kan mai makan.
2: Bila
1: dia berceramian.
2: Bila kita akan ngantar di kedai ko.
1: Boleh.
2: Boleh. Okey.
1: Kalau time puasa bisa tu leh.
0: Time puasa bisa, tapi jangan kau mahal kau mencase.
2: Indah. Biasa.
1: Seringgit 20 sen.
2: Aku ngambil 2.
1: 20 sen.
2: Bukan seringgit, $1. $1.
0: Ya, $1. Masa ni berdolar tadi panggil.
1: Biasa biasakan anu.
0: Berdolar mah. Jadi 20 sen. Ambil 10 sen sebah.
1: 20 sen tu andang anu.
2: 20 sen. Memang cemat tu. Kita ni.
1: Kadang-kadang ada juga seringgit.
0: $1.50.
1: Seringgit saja pun.
0: Biasa sudah. Tapi dolar.
1: Sekian, selamat mencoba.
0: Bah, bandar je tu mah.
1: Siap. Apa?
2: Sudah kita stop. Stop dulu.
0: Itu sekejap. Ingin juga kan bertanya, Mak. Mengapa kita selalu mengungsi resepi ni, Mak? Arah kami ni, Mak. Arah Bung Supuya. Arah itu. Apa sebabnya, Mak?
1: Pada satu hari.
2: Panjang usul ni ceritanya ni.
1: Diketahui je sudah kalau ilmu ini sudah dikongsikan.
0: Tahu, Mak.
2: Rugi.
1: Tahan antara badan orang tahu.
0: Dia cedak tak manfaat, Mak.
1: Kalau kau dikongsi, artinya kau pandai. Alai Sita pandai.
0: Indah rugi.
1: Apa alai Suhardi pandai.
0: Macam
1: istilah.
2: Lepas tu sekarang kami lagi mengungsi kenara anak peranak kami. Macam itu.
1: Mana?
0: Begitulah, Mak.
1: Ilmu ini kami kongsi kan berpahala.
2: Mana?
1: Sedekah.
0: Kan bagus kan, Suhardi? Bagus saja mengatil. Supaya? Tadi lakas ke dapur.
2: Lakas temai.
1: Macam-macam ku masak tu tadi. Mie goreng ada. Tapi nanti tahap apa namanya? Berkongsi-kongsi.
0: Karena tadi mak. Lapar ku ni mak.
2: Dah kita mendengar apa yang ku dengarannya.
1: Apa?
2: Parut ku dung tak.
0: Keroncong.
1: Sopan santun.
0: Lakas dah.
1: Bah.
0: Demikianlah tadi sketsa keluarga Mama Janet dengan resepinya.
1: Puding kastad kasih saya.
0: Barisan pelakonnya terdiri daripada
1: Haja Nurjana sebagai Mama Janet,
0: Syahrizman sebagai Alai Iman,
2: dan Edi Ismail sebagai Suhardi.
0: Semoga kita jumpa lagi episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Harmony FM,
4: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sultan auda.
5: Setelah tadi kita dengarkan bersama dan kita ikuti sketsa kongsi resepi bersama keluarga Mama Janet, siaran ulangannya ya. Ya, waktu sekarang 7.50 minit pagi. Selamat pagi kepada semuanya. Ada masih lagi mendengarkan Harmoni FM. Nuha masih lagi menemani di sini di jam yang kedua. Di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi, saya bacakan ucapan yang dikirimkan. Ucapan selamat hari jadi buat suami Haji Muhammad Sofian. Semoga diberikan kekuatan, kesihatan badan, umur panjang dan dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada isteri Ayu 2510 dan anak-anak Syuari

Safura, Sofia, Syawari, Shoaib. Ya, selamat yang jadi kepada Haji Muhammad Sofian. Selamat pagi dan selamat tugas DJ mengongsikan keadaan pagi ini kawasan kampung Pandan KB pada ketika ini hujan daripada Hajah Ji. Ya, terima kasih Hajah Ji. Selamat ulang tahun buat Siti Wardah binti Hidup yang berada di flat Berakas Camp. Mamanya mendoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat-sihat selalu di samping suami dan anak-anak. Ucapan daripada Mama di Teratak Bonda, Kampung Setiabi. Selanjutnya lagi, Sana Helwa selamat dijadi kepada babahnya Imran bin Nasir dan abang mereka Haji Nur Zali. Dengan doa, semoga Allah memanjangkan umur mereka lagi diberkati. Semoga sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Bahagiakan diri mereka di samping keluarga. Luaskan rezeki lagi halal dan berkat. Mudahkan segala urusan dunia akhirat. Jauhkan daripada segala macam penyakit bala dan musibah. Serta terimalah semua amal ibadahnya kelak. Jadikan dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Ayu dan keluarga di Lambak Kanan. Izianza 802 mengongsikan di Kampung Birau pagi ini mendung selepas hujan dari malam sehingga pagi. Semoga sihat-sihat selalu DJ dan dalam perlindungan Allah. Amin. Ada juga kata-kata mutiara daripada Izianza 802. Lampu minyak tak bersaing dengan matahari. Ia tahu waktu terbaiknya untuk menyala. Begitu juga hidup. Tidak perlu menjadi yang paling terang, cukup berguna di waktu yang tepat. Selamat pagi DJ yang bertugas. Semoga sentiasa berkeadaan sehat walafiat. Amin. Daripada Fia Julia. Hai Fia. Mr. A daripada TikTok Harmony. Cuaca katanya jalan pasir berakas mendung ketika ini. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Kif kerana singgah di TikTok Harmony #06. Juga DJ Rizman juga ada menyapa tadi. Selamat bertugas diucapkannya. Dan juga Kanda Fatih, terima kasih. Dan lagi FTBT229 Rusli Bismillah, user 4000, TJ baru turun hujan tadi katanya. Surya 12 Suryani Wati juga menyapa. Sirets juga menyapa. Mr. H, lagi kita ada Hamizan. Dan lagi kita ada Hamizan katanya di Putat baru taduh hujan. Babu Dayang juga mengongsikan Bukit Sebanging dari di malam hujan berguruh dan berkilat katanya. Abang Acha juga katanya hujan makin lebat di Kiudang, cancel hajat mesin rumput pagi ini. Dan lagi Ibrahim juga menyapa, selamat pagi. Abang Haji juga menyapa dengan doanya semoga sihat selalu sekeluarga. Dan lagi SPJ Terra terbaik. Dan Sperisso Bintang Virgo juga ada menyapa di sini. Kromanis, salam silaturahmi dari Bengkulu, Sumatera, Indonesia. Maya HM dan juga Faiz juga menyapa di sini. Belacan Banar juga menyapa. Airi Tiger, KB hujan katanya tadi. Dan lagi Lina HY juga ada singgah di TikTok Harmony. Dan Rolani, terima kasih follow. Dan player nombor 3, Rohaza juga terima kasih follow. Amal JS, halo, selamat pagi. Dan kita bacakan lagi ucapan yang kita terima di sini, dikongsikan dengan beserta gambar sekali. Tiga cheese cili, si cili comel. Ya, saya bacakan ucapan ini kan dirakam katanya ya. Yang ingin merakamkan ini pemilik nombor telefonnya 3897, 4 digit terakhirnya 3897, moga bersedia dengan alat perakamnya ya. Mengongsikan gambar sekali dengan tiga orang si cilik, si cilik kita. Saya bacakan terus. Sana Helwa selamat terjadi hari ini kepada cucu dikasih selalu Dayang Ainul Mardiyah binti Abdul Kawi yang ke-7 tahun kini berada di Singapura makan angin. Dengan doa, ya Allah muliakanlah ia, panjangkanlah umurnya, sentiasa sehat, bahagiakan dirinya bersama keluarga tercinta, luaskan rezekinya, menjadikanlah ia anak yang soleha, jauh daripada segala macam penyakit bala dan musibah, mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Mama Nini Kamaria Haji Astor, Babah Nini Ahmad Haji Yusuf serta keluarga.

ke di Kampung Katong. Selamat pagi diucapkan kepada Zatira Kazuya. Terima kasih rakan TikTok kita. Dan lagi Purple Roses 54 Balban Brunei, Asip Sembako, Nurul Ain 8. Asip Sembako mengongsikan kawasan Jerudong cerah ketika ini. Dan lagi ucapan kita terima ditujukan kepada semua keluarga Haji Ismail bin Abu Bakar, Hajah Salma, Anwar, Johar, Harmirul Azri, Ismaruddin, Nur Azlina, Nur Hayati, Haslinda, Jima, Haji Azdatul, juga kepada yang tersayangnya, Umi Hamizah binti Jaludin. Semoga panjang umur, murah rezeki yang luas, badan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Jaga diri, jaga kesihatan. Daripada Muhammad Saiful Rizal 7383 dari Rumah Kembar Rimba Gadung. Seterusnya lagi sana helwa kepada Nur Hasdi bin M. Hassan. Dengan doa, Ya Allah panjangkanlah umurnya lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga, luaskan rezekinya lagi halal dan berkat, mudahkan segala urusannya dunia akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, dan juga terimalah semua amal ibadahnya. Amin, amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada Babu Haji Aminah Haji Rashid, Safiyah serta anak-anak Muhammad Haziq Hakimi, Muhammad Hazwan Hafizuddin dan Nur Hafiz Haziah yang berada di Kampung Lupa Luas. Selamat pagi diucapkan kepada Han dan juga Mr. Burn. Waalaikumsalam kawasan Lumut Mendung, kata Mr. Burn. Dan juga selamat pagi kepada Iqbal Shah. Cuaca KB mendung ketika ini dan juga aku tunggu. Waalaikumsalam. Dan Nurul Ain, H. Nurul Ain 8 mengongsikan kawasan Kampung Lambak Kanan juga mendung ketika ini. Dan Kak Mon juga, rakan pendengar kita, juga mengongsikan di Kampung Sungai Liang hujan ketika ini. Semoga kita semua beserta keluarga sentiasa dalam perlindungan dan juga rahmat Allah. Amin Ya Rabbal Alamin. Kita berhibur dulu dengan irama dangdut. Kita dengarkan Amelina, Di Dadaku Ada Kamu. Juga rakan kita juga mengongsikan hujan dari subuh tadi di Kampung Penanjung dari Wawan di Penanjung.